Indonesia tanggal 21 Juli 2025 dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
0: Eits, itu namanya korupsi. Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini ya. Dan pendengar, kami informasikan bahwa ini mengenai tentang kebakaran yang terjadi di Polres Mempramo Tengah. Nah, kobaran api terlihat membesar di kawasan sekitar Polres Mempramo Tengah, disertai kepulan asap hitam pekat yang membubung tinggi ke udara. Dari rekaman visual yang diterima, api tampak membakar sejumlah bangunan di sekitar kompleks. Nah, warga terlihat berkumpul di sepanjang jalan untuk menyaksikan situasi dari jarak tertentu. Hingga saat ini penyebab kebakaran bangunan yang terbakar serta ada atau tidaknya korban belum dapat dipastikan. Jadi perkembangan situasi masih menunggu informasi resmi dari pihak terkait.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas. Dan pagi hari ini pendengar, kami akan hadirkan satu informasi mengenai tentang kesehatan tentunya ya. Informasi ini mengenai tentang cat yang digunakan pada dinding rumah dan sekolah ternyata dapat mengandung timbal yang berbahaya bagi kesehatan. Paparan timbal menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap perkembangan anak. Ya, mendengar informasi ini kami kutip dari laman resmi kami dari rri.co.id, di mana cat berbahan timbal sering digunakan untuk mempercepat pengeringan, mencegah karat, atau mengurangi biaya produksi. Nah, meskipun beberapa negara telah melarang penggunaannya sejak 4 dekade lalu, cat ini masih mudah ditemukan di Indonesia. Nah, melansir dari Nexus 3 Foundation, riset menemukan sebagian besar kaleng cat di kota besar mengandung konsentrasi timbal yang berlebihan. Bahkan 39% dari seluruh sampel tercatat memiliki kadar timbal melebihi 10.000 ppm dari batas aman 90 ppm. Nah, melansir dari World Bank, survei rumah tangga representatif nasional pada akhir 2023 memperkuat gambaran suram tersebut. Nah, sebanyak 44,8% dari sekitar 3.000 rumah tangga tinggal di rumah dengan cat interior yang mengandung timbal. Nah, penelitian tersebut merekomendasikan pemerintah mengubah standar sukarela menjadi peraturan wajib yang mengikat secara hukum. Nah, rekomendasi ini tentunya dilakukan demi menyelamatkan generasi mendatang dari kandungan yang berbahaya.

0: Tidak mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Penawar untuk 50 musuh adalah seorang sahabat.
5: Persahabatan yang sejati membawa kerinduan yang abadi.
6: Sahabat mereka yang membantu kita bangkit untuk percaya diri.
7: Sahabat yang baik itu adalah sahabat yang berani berterus terang.
8: Sahabat terbaik itu tidak pernah menjatuhkan, bahkan meremehkan sekalipun.
9: Sahabat sejati bukanlah mereka yang memiliki banyak persamaan, tetapi mereka yang memiliki pemahaman tentang setiap perbedaan. 30 Juli, Selamat Hari Persahabatan Sedunia.

97,1 Pro 1 RRI Wamena. Dan tidak terasa pendengar, sampai di sini kebersamaan kita untuk hari ini sudah mau menunjukkan pukul 10, kurang 1 menit lagi ya. Dan pendengar, kami mengucapkan selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini. Dan tentunya pendengar, semoga Anda yang telah mengikuti siaran kami dari pagi tadi bisa menghibur dan bermanfaat untuk Anda tentang informasi-informasi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pokoknya semangat untuk hari ini. Jangan lupa untuk sarapan, tetap jaga kesehatan. Dan akhirnya saya Selma Tanasikona pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Sama sekali di siang hari ini kembali saya Bung Agus hadir menyapa Anda dengan pilihan lagu dan juga informasi menarik. Pastikan Anda tetap setia di edisi hari ini ya, Rabu penanggalan 19 Agustus 2024. Banyak pilihan lagu terbaik yang akan siap menemani langkah dan aktivitas Anda. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

0: rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Ini
0: mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih?
1: Kamu
0: goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina!
3: Ya, Kamu?
2: Sini! Kenapa, Tante?
4: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
4: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya ayo,
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaung sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: kawan nih. Kau mau coba obat ini kata Rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kau pun stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya, saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia. Menja-

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk tubuh.

0: Pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini,
0: ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Pro 1.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, senang sekali masih terus hadir menyapa Anda di 97,1 MHz. Dan sudah pukul 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur ya. Selanjutnya kami akan hadirkan pilihan lagu daerah ke ruang dengar Anda. Pastikan Anda tetap di 97,1 MHz dan mudah-mudahan lagu ini mengobati kerinduan Anda akan kampung halaman yang sudah mungkin lama Anda tinggalkan ya.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini,
0: itu ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

0: 101.
1: Channel informasi dan inspirasi.

Iya, baru saja lagu dari Tanah Bali hadir menyapa Anda di 97,1 MHz. Baik, kita akan terbang ke Tanah Sumbawa ya. Dari NTB, Bima Lahilal Bel dengan pasal spesial buat warga Bima yang ada di kota Wamena.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, tembang dari Minangkabau ya, dari minangnya Boy Sandi dengan Rindu Diawan Biru sekaligus menutup rangkaian acara Kilas Budaya dan Musik Etnik, di mana bangsa yang besar tentunya bangsa yang hargai budayanya. Dan kita langsung bergabung bersama Pro 3 dalam menyemak penyampaian dinamika olahraga.
1: Waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Fenerbahce bermain imbang saat menghadapi Lyon dalam laga pertama playoff kualifikasi Liga Champions. Timnas Thailand lolos ke final Piala AFF usai unggul akhirat atas Singapura. Petenis Aldia Sujiadi bersama dengan pasangannya Erin Rob Leaf melaju ke perempat final untuk ganda Cincinnati Open 2026. Persib Bandung berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Fenerbahce ditahan imbang 1-1 saat menghadapi Lyon di kandang sendiri dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari tadi. Berikut laporan selengkapnya Nur Diansyah.
1: Tolisso once again, Tessman. Tolisso, Openda!
2: Fenerbahce ditahan imbang satu sama di kandang sendiri saat menjamu Olympique Lyonis atau Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Tim raksasa asal Turki itu dikejutkan dengan Luis Openda di penghujung babak pertama. Pemain asal Belgia itu menerima umpan matang dari Corentin Tolisso, ditantang bek Milan Skriniar hingga akhirnya menaklukkan kiper Anderson di bawah tiang gawang. Si kenari kuning yang datang ke pertandingan membawa rasa sesal akibat kekalahan saat mengawali Liga Turki, mereka memiliki waktu istirahat yang lebih singkat dibandingkan tim tamu. Akan tetapi, aksi tunggal dari Mason Greenwood mampu menyelamatkan Fenerbahce dari kekalahan runtun di kandang sendiri. Pemain berkebangsaan Inggris itu melakukan aksi individu menawan hingga masuk ke kotak penalti sebelum melepaskan tendangan tak terbendung yang bersarang di sudut atas gawang. Kedudukan satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, pelatih Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan bahwa banyak pemainnya yang turun di pertandingan ini bermain di pertandingan sebelumnya, sehingga menurutnya ini menjadi pertandingan taktis dan rapat.
3: Kami menjalani pertandingan 2,5 hari yang lalu dan 6 hingga 7 pemain kami tampil dalam laga tersebut. Tidak mudah untuk memulai dan menyelesaikan pertandingan-pertandingan ini dengan tempo tinggi. Bagaimanapun, kami sedang berjuang demi Liga Champions dalam laga-laga ini. Untuk itu, Anda perlu tahu kapan harus menunggu di zona tengah dengan formasi yang rapat. Anda tidak bisa terus-menerus memberikan tekanan di lini depan. Lawan yang kami hadapi adalah tim yang sangat terorganisir. Mereka memiliki pemain sayap dan pemain-pemain yang atletis. Oleh karena itu, kami memainkan pertandingan ini dengan pendekatan yang rapat dan taktis sejak awal hingga akhir. Sementara itu, manajer tim Lyon, Paulo Fonseca, menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bermain dengan penuh keberanian. Menurutnya, para pemain telah menampilkan permainan yang hampir sempurna. Menurut saya, kami menjalani pertandingan yang sangat bagus. Sebelum laga dimulai, saya sudah mengatakan bahwa kami datang ke sini untuk memainkan permainan kami sendiri. Kami tidak datang untuk sekedar bertahan, karena kami tahu betapa berbahayanya menghadapi Fenerbahce yang memiliki banyak pemain berkualitas secara individu. Namun menurut saya, tim bermain dengan penuh keberanian dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan saat menguasai bola. Secara taktis, saya rasa kami menampilkan permainan yang hampir sempurna saat menghadapi tim yang sangat kuat. Selanjutnya, Lyon akan menjamu Fenerbahce dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions 2026-2027 yang berlangsung pada hari Kamis pekan mendatang di Prancis. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

Masih dari arena sepak bola, timnas Thailand mencetak sejarah baru dalam turnamen Piala AFF setelah menyingkirkan Singapura dalam semifinal Piala AFF 2026. Thailand menyingkirkan Singapura dengan kemenangan agregat 4-3 pada babak semifinal Piala AFF 2026, di mana dalam leg kedua semifinal yang berlangsung di Stadion Raja Manggala Thailand kalah 1-2 malam tadi. Singapura unggul 1-0 lewat gol Harry Stewart. Kemudian Thailand menyamakan skor menjadi 1-1 dengan penalti Kakana Kamyok. Tidak berlangsung lama, The Lions kembali unggul 2-1 dengan gol bunuh diri dari Pansa Hampibon yang salah mengantisipasi tembakan dari Ryan Stewart. Meski kalah, Thailand tetap lolos ke babak final Piala AFF 2026 berkat kemenangan agregat 4-3 atas Singapura. Kemenangan tersebut membuat Gajah Perang mencetak sejarah di turnamen ini sebagai tim pertama yang lolos ke final Piala AFF 4 kali beruntun. Dalam final Piala AFF 2026 yang berlangsung pada 22 dan 26 Agustus, Thailand akan menunggu pemenang duel Vietnam versus Malaysia. Saat ini, Vietnam unggul agregat 2-0 atas Malaysia.

0: Rodri memastikan dirinya siap tampil untuk Barcelona setelah merampungkan kepindahan dari Manchester City. Gelandang timnas Spanyol itu menegaskan kondisi punggungnya sudah tidak lagi ada kendala. Rodri menyatakan kebahagiaannya bisa bergabung dengan FC Barcelona, sebuah langkah yang disebutnya sebagai keputusan paling penting dalam karir profesional dan keluarganya. Meski sempat mengantongi beberapa penawaran dari klub lain, ia menegaskan bahwa Blaugrana selalu menjadi pilihan utama sejak awal.
1: Mengenai Barcelona, ini adalah klub yang sangat besar. Bagi saya, Barcelona selalu menjadi rujukan dunia karena filosofinya dan cara memahami sepak bola. Saya memang memiliki beberapa opsi lain, tetapi bagi saya, Barcelona adalah pilihan pertama. Dan itu sudah saya sampaikan kepada Joan Laporta. Saya sangat bahagia berada di sini.
0: Rodri sebelumnya menjalani operasi punggung setelah membawa timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Barcelona tengah menyiapkan Liga Trofi Joan Gamper melawan Al Ahli sebagai uji terakhir sebelum La Liga bergulir. Partai itu berpeluang menjadi kesempatan awal bagi Rodri untuk mendapatkan menit bermain.

Petenis Aldila Sugiyadi bersama dengan pasangannya Erin Rod Leaf melaju ke perempat final ganda Cincinnati Open 2026 setelah menaklukkan Eri Aoyama Yavan Liang dengan skor 6-3-6-2 pada babak 16 besar. Unggulan ketujuh itu tampil dominan selama 1 jam 14 menit untuk mengalahkan pasangan Jepang-Taiwan tersebut. Aldila Erin mengawali pertandingan dengan cukup ketat. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 2-2. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu kemudian berhasil mematahkan servis lawan pada game kelima untuk berbalik unggul 3-2. Keunggulan itu dipertahankan hingga akhir set. Pada perempat final, Aldila Erin menunggu pemenang laga 16 besar lainnya antara Barbora Kirokova, Gabriela Dabrowski, dan Linda Noskova, Mary Boskova. Sementara itu petenis Janice Chen berhenti pada babak 16 besar di Cincinnati Open 2026 setelah takluk dari petenis Rusia Mira Andreeva di Linder Family Tennis Center, Mason, Ohio. Pada pertandingan itu, Janice takluk 2 set langsung dan harus mengakui keunggulan dari Mira dengan skor 0-2, 1-6, 5-7. Kalahan ini membuat langkah Janice Chen berhenti pada turnamen Cincinnati Open setelah pada babak 3-2 besar mampu mengalahkan petenis Swiss Nico Riza Goblubik. Meski pertandingan hanya berlangsung 2 set, Janice sempat memberikan permainan sengit di set kedua, sehingga laga secara keseluruhan berlangsung selama 1 jam 42 menit.

0: 14 wakil Indonesia siap bersaing di babak 3-2 besar kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Harim Aris Fariski melaporkan selengkapnya.
1: Bisa ya kalau dapat hasil terbaik bisa juara, yang mungkin itu bisa jadi hadiah buat...
2: Sebanyak 14 wakil merah putih akan bertanding di babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang mulai digelar hari ini pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi momen krusial bagi kontingen Indonesia dalam memperebutkan tiket ke fase selanjutnya di Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. Beberapa nama andalan Indonesia baru akan mengawali kiprahnya hari ini setelah mendapatkan bye di babak sebelumnya berstatus unggulan. Sorotan utama tertuju pada ganda putra Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri. Unggulan kedua tersebut akan menjalani ujian pertama melawan pasangan Prancis Aloy Adam Leo Rossi dalam pertemuan perdana kedua pasangan. Bagi Fajar Fikri, tantangan tak hanya datang dari lawan, tetapi juga kondisi lapangan. Mereka harus cepat beradaptasi dengan venue yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Fikri pun berharap dapat membawa pulang prestasi terbaik.
1: Ya pasti pengen kalau bisa ya, kalau dapat hasil terbaik bisa juara, ya mungkin itu bisa jadi hadiah buat Indonesia ya.
2: Salah satu laga paling dinantikan datang dari sektor tunggal putri. Talita Ramadhani Wiryawan yang tampil impresif di babak pertama langsung berhadapan dengan unggulan pertama sekaligus pemain nomor satu dunia, An Seong dari Korea Selatan. Meskipun menjadi laga berat, Talita mengaku antusias menghadapi laga itu.
3: Senang juga sih ketemu An Seong, apalagi dia ranking satu dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya itu apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
2: Selain Fajar Fikri dan Talita, wakil Indonesia lainnya yang bertanding hari ini antara lain Jonathan Christie, Awi Farhan, Sabah Reza, Indra Jokin, Deviana Malaysia, Amri Nita, Tehanova Gloria Wijaya, Bimo Prasetya, Ardiana Bila. Seluruh pertandingan babak 32 besar ini direncanakan bergulir mulai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berhasil menjadi juara Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Malam tadi, meski sempat unggul, Bali United harus kehilangan kemenangan 2-1 setelah Persib Bandung mencetak 2 gol pada menit-menit akhir, sekaligus memastikan diri sebagai juara. Oscar Robert melaporkan.
1: Tapi untuk semua pemain, kasih gas, 2 pertandingan, 6 poin, hari ini tidak mudah, karena Bali juga memang bagus.
2: Bali United harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 2-3 pada laga terakhir Dewata Challenge Series 2026 di Stadion Kapten.

0: 2026 menjadi persiapan penting bagi Persib menghadapi kompetisi musim baru, termasuk agenda Liga dan AFC Champions League. Menghadapi Sabah FC dan Bali United disebut memberikan pengalaman yang dibutuhkan tim untuk membangun chemistry sekaligus menguji mental bertanding.
1: Ya, ini dua tim sangat baik. Ini persiapkan bagus buat kita, buat Liga, buat ACL. Kita butuh pertandingan yang sulit untuk fighting spirit kita sendiri, untuk belajar dan untuk dapat chemistry. Dan hari ini saya senang dan bangga untuk team performance. Kita bisa kembali dari 2-1. Nah, ini sangat
0: hasil
1: baik.
0: Ini membuat Persib Bandung keluar sebagai juara Dewata Challenge Series 2026 dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Persib sebelumnya mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0. Sementara Bali United menutup turnamen tanpa poin setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Sabah FC. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

Timnas Futsal Indonesia dikalahkan oleh Palma 1-6 dalam laga uji coba di Candata Spanyol malam tadi. Indonesia memperkecil ketertinggalan dari Reza Gunawan, sedangkan Palma mendapatkan 6 gol dari Fabinho, Divau, Lukau, David Penn, dan Ernesto. Ini pertandingan uji coba Indonesia kedua selama latihan di Spanyol. Pada jalannya pertandingan, Palma membuka skor pada menit kedua melalui gol yang dicetak oleh Fabinho. Mereka menggandakan kedudukan 2-0 pada menit ke-6 setelah umpan Alisson dikonversi menjadi gol oleh Divau. Tim Spanyol terus menekan Indonesia untuk kemudian mengubah kedudukan menjadi 3-0 berkat gol dari Lukau pada menit ke-7. Palma memperbesar keunggulan pada menit ke-14 dari serangan balik yang diakhiri penyelesaian mematikan oleh David Penna. Pada babak kedua, Palma menambah keunggulan pada menit ke-21 lewat gol Ernesto. Indonesia memperkecil kekalahan menjadi 1-5 dari gol Reza Gunawan pada menit ke-28. Palma membalas dengan memperlebar keunggulan menjadi 6-1 lewat gol Ernesto pada menit ke-31.

0: Memasuki fase akhir persiapan menjelang keberangkatan ke Asian Games Nagoya, tim rowing dan canoeing Indonesia terus menunjukkan grafik peningkatan yang positif. Dari total 17 atlet yang digembleng dalam pemusatan latihan, pengurus besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia mulai memetakan potensi medali bagi kontingen merah putih. Meski sempat dihadapkan pada keterbatasan agenda uji coba internasional serta simulasi tanding di dalam negeri yang kurang ideal, standar performa para atlet saat ini dilaporkan telah berada di kisaran 92 hingga 95% dari target. Wakil Ketua Umum 4 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia, Budiman Setiawan, mengungkap bahwa secara fisik dan teknik, skuad Dayung Indonesia sudah berada dalam kondisi siap tempur. Pihaknya pun telah mengantongi setidaknya 3 nomor perlombaan yang difavoritkan untuk menyumbang medali.
1: Ya, progres cukup baik. Kalau

0: progres secara fisik cukup baik, kemudian teknik juga cukup baik gitu. Cuman mental bertanding ini yang perlu tetap biasa, itu yang pertama. Yang kedua, tapering itu harus hati-hati sekali. Tapering ngerti ya maksudnya? Tapering itu adalah mendesain suatu program supaya mencapai peak performance pada saat lomba. Pada saat lomba itu dilaksanakan. Nah ini juga harus hati-hati. Kita masih mengalami kendala-kendala karena tuan rumah itu baru mau menerima kita. Kalau rowing bertanding tanggal 20, mereka baru kita boleh baru masuk Philip tanggal 16. Gitu loh. Sedangkan tanggal 16 adalah masa-masa kita yang paling urgent untuk latihan optimal gitu.
1: Budiman menegaskan keputusan untuk merahasiakan detail nomor unggulan ini sengaja dilakukan agar para atlet bisa tetap fokus menjalankan program latihan tanpa terbebani ekspektasi luar biasa, sekaligus menjaga kejutan bagi tim lawan di Nagoya nanti. Fokus utama PB Potsi di sisa waktu yang ada ini tinggal mematangkan mental bertanding serta menjaga presisi jadwal kedatangan agar peak performance para atlet bisa meledak tepat saat perlombaan dimulai.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.lri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, saya bersama seluruh keluarga besar KBRI Yaounde di Kamerun ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 disertai doa dan harapan agar Indonesia semakin kuat, semakin berjaya, makmur dan sejahtera sejalan dengan tema perayaan pada tahun ini yaitu Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih. Salam hormat dari Afrika.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa. Penampilan pembungkau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3. Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.
4: Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita

0: Rambutku panjang sebahu, dress aku motif bunga di bawah lutut, lengannya menutupi siku, sepatuku boot hitam panjang.
1: Pasmina saya warna hijau gelap, celana saya bahan chinos longgar warna hitam.
2: Saya pakai seragam sekolah.
3: Ya, baju aku mah gombrong dan juga tidak memperlihatkan lekuk

0: pelaku pelecehan seksual tidak peduli dengan apa yang korban pakai atau kenakan. Jadi, jangan salahkan apa yang perempuan pakai. Salahkan pikiran dan perilaku menyimpang para pelaku pelecehan seksual. Stop menyalahkan korban pelecehan seksual.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: jatuh cinta.
1: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
2: Arti, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
1: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
2: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan gigit pasti seru, ya kan?
1: Masa, Rian?
2: Kita coba yuk.
1: Siap.
3: Kepala, pundak, mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel.
3: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

lagu-lagu dangdut untuk menemani ruang dengar Anda di sore hari ini. Selanjutnya, dari program Solo RRI Wamena, kita akan ikuti Warta Berita Lintas Berita Papua Pegunungan untuk hari ini di tanggal 19 Agustus 2026.

0: Selamat sore saudara Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Gubernur Papua Pegunungan titip pesan khusus ke Paskibraka Papua Pegunungan dan jaminan masa depan saat melanjutkan pendidikan. Sebanyak 750 personil gabungan dikerahkan guna amankan jalannya detik-detik proklamasi di Jayawijaya. Bersama saya Tanti Situmorang, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan untuk hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Selengkapnya. Malam resepsi kenegaraan gubernur titip pesan khusus ke Paskibraka Papua Pegunungan dan jaminan masa depan saat melanjutkan pendidikan. Laporan Roni Hisage.
1: Adik-adik ini kalau besok mau pergi sekolah, berikan mereka ruang untuk mereka bisa pergi sekolah.
2: Menutup seluruh rangkaian peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 tingkat Provinsi Papua Pegunungan, Gubernur John Taboh menyampaikan sejumlah pesan penting kepada anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka yang telah tampil maksimal di lapangan pendidikan Wamena. Gubernur mengatakan tahun 2025 lalu merupakan tahun pertama dirinya bersama wakil melaksanakan upacara HUT RI. Namun penampilan luar biasa telah ditunjukkan para pasukan pengibar bendera dan demikian pula di tahun 2026 ini. Dengan demikian ia mengaku bangga dan terharu atas penampilan tersebut. Dengan kebanggaan itu, Gubernur John Taboh pun menegaskan semua anggota Paskibraka tahun ini harus diberikan prioritas ketika hendak melanjutkan pendidikan, terutama pendidikan kedinasan seperti Akpol, Akabri maupun IPDN.
1: Rasa memiliki negara ini, rasa memiliki bangsa ini, merasa memiliki merah putih. Kalian sudah melakukan kibarkan merah putih yang luar biasa di Papua Pegunungan. Sekali Anda kibarkan merah putih, tetap merah putih di Papua Pegunungan. Adik-adik dan orang tua, dukungan doa empat Tuhan, terima kasih. Orang semua ragukan hari ini akan pecah, ini pecah itu. Semuanya karena Tuhan kita salut. Kita beri aplaus kepada Tuhan. Catat baik, Pak Sekda. Ingat, adik-adik ini kalau besok mau pergi sekolah misalnya Akpol atau Akabri atau IPDN, bapak-bapak di OPT catat baik. Mereka tunjukkan sertifikat pengibar sang merah putih. Berikan mereka ruang untuk mereka bisa pergi sekolah dengan ini.
2: Selain itu, Gubernur John Taboh juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada pihak kepolisian Polres Jayawijaya yang telah mendidik generasi muda meskipun dalam waktu yang singkat namun bisa menampilkan yang terbaik pada upacara 17 Agustus 2026.
1: Terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya saya berikan kepada pelatih-pelatih. Tahun lalu kita kolaborasi TNI dan Polri. Tahun ini kita beri teman-teman Polri yang melatih adik-adik saya. Dan terima kasih Polri yang sudah melatih. Kalian melaksanakan tugas yang suci ini dengan luar biasa. Bapak-bapak kami berkati oleh Tuhan, keluarga, anak-anak semua demi tanah ini.
2: Roni Hisage melaporkan.
0: HUT RI ke-81 di Kabupaten Jayawijaya berlangsung aman. Sebanyak 750 personil gabungan dikerahkan. Laporan Afrianti Marbon.
3: Bupati Jayawijaya Atenius Murib SHMH mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Upacara yang berlangsung di halaman kantor Bupati Jayawijaya pada Senin 17 Agustus 2026 berjalan aman, tertib, dan lancar dengan melibatkan TNI Polri, ASN, serta unsur Forkopimda. Bupati Atenius Murib mengatakan pelaksanaan peringatan kemerdekaan dapat berjalan baik tanpa adanya gangguan dari luar. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir dan berpartisipasi dalam perayaan HUT Kemerdekaan RI tingkat Kabupaten Jayawijaya. Bupati berharap di usia ke-81 tahun, Indonesia semakin dewasa dalam melaksanakan pembangunan termasuk di Provinsi Papua Pegunungan dan juga Kabupaten Jayawijaya.
4: ada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 dapat kami selenggarakan dengan baik dan lengkap dimulai dari jam 8 tadi. Melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Jayawijaya, baik TNI, Polri, dan ASN, serta seluruh Forkopimda yang ada. Kami laksanakan upacara dalam kondisi baik, aman, dan lengkap. Dan terima kasih kepada semua yang telah datang untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 di tahun 2026. Dan doa harapan kami di usia yang ke-81 tahun semakin dewasa, semakin kuat, dan pembangunan di Papua, segala khusus di Jayawijaya, dapat terbangun sebagai moto Kabupaten Jayawijaya. Yota Hano Kebuluk Moto Hanuro. Hari ini baik, hari esok harus lebih baik lagi.
3: Sementara itu, Dandim 1702 Jayawijaya, Letkol Infantri Ilham Daturamang mengungkapkan, pada pagi hari terjadi aksi penyerangan di wilayah distrik Asologaima, tepatnya di Polsek dan Pos Yonif 725 Woroagi. Namun, aksi tersebut dapat segera diantisipasi oleh aparat gabungan TNI dan Polri sehingga tidak berkembang. Dandim memastikan tidak ada korban baik dari masyarakat maupun aparat keamanan. Untuk mengantisipasi adanya gangguan keamanan, aparat gabungan telah menyiagakan sekitar 750 personel yang disebar di seluruh lokasi. Pengamanan juga diperkuat dengan kendaraan taktis Barakuda milik Kodim 1702 Jayawijaya.
5: Terkait pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, memang pasca kemarin penembakan di EBLB, kemudian ada ancaman dari kelompok-kelompok tertentu yang ingin mengegalkan acara kegiatan upacara ini, kami dari aparat keamanan, baik itu TNI maupun Polri, sudah bersinergi untuk mengamankan seluruh kegiatan. Jadi seluruh kegiatannya kita pengamanan, kita libatkan 750 personil dengan mengenakan PAM kota dan PAM kegiatan untuk pelaksanaan masing-masing kegiatan tersebut. Kita juga mengerahkan seluruh kendaraan taktis kita yang ada di sini untuk menjamin keamanan, baik itu pelaksanaan upacara sendiri maupun keamanan kota Wamena. Oh, memang kita dapat informasi ada gangguan dari kelompok tertentu. Memang kita dengar ada beberapa bunyi tembakan, tapi sampai dengan saat ini sudah bisa diatasi oleh pihak keamanan dan alhamdulillah tidak ada korban baik masyarakat maupun TNI Polri. Dan semua situasi di Kimbim ini sudah sekarang kondusif aman. Gabungan seluruh TNI Polri 750 orang.
3: Lebih lanjut, Dandim Ilham menegaskan berbagai langkah antisipasi telah dilakukan menyusul adanya informasi mengenai potensi gangguan keamanan. Dengan kesiapan personel dan pengamanan di seluruh titik, pelaksanaan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Jayawijaya dapat berlangsung aman dan lancar. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.

0: Pimpin upacara HUT ke-8. Ke-81 RI Bupati Willem Wandik mengajak masyarakat Tolikara menjaga serta jalin persatuan. Laporan Epifania Riaan.
1: Pemerintah Kabupaten Tolikara menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Merah Putih Karubaga Senin 17 Agustus 2026. Bupati Tolikara Willem Wandik Esos bertindak sebagai inspektur upacara. Prosesi pengibaran bendera merah putih berlangsung tertib dan hikmat diikuti jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, anggota DPRK, pimpinan OPD, ASN, TNI Polri, serta masyarakat. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan di 5 wilayah distrik, tahun ini seluruh rangkaian upacara dipusatkan di ibu kota Kabupaten Tolikara di Karubaga. Kebijakan tersebut mempertimbangkan faktor cuaca, kendala internal, serta perkembangan situasi keamanan di sejumlah wilayah. Bupati Willem Wandik mengatakan, dinamika yang sempat terjadi di Kanggime beberapa pekan sebelumnya janganlah mengurangi semangat masyarakat dalam memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, HUT ke-81 RI harus menjadi momentum memperkuat persaudaraan, persatuan, dan kedamaian di Tolikara. Pengibaran bendera dipercayakan kepada Paskibra putra-putri terbaik Tolikara yang sebelumnya menjalani pembinaan dari Polres Tolikara. Peringatan semakin meriah dengan atraksi para layang dari Bukit Tagalak Paga Distrik Wugi, penampilan formasi Paskibra, serta pertunjukan Toli Bermasmur yang dibawakan pelajar SD dan SMP menggunakan alat musik ukulele dengan lagu-lagu kebangsaan dan lagu rohani. Rangkaian kegiatan juga diwarnai dengan perayaan ulang tahun Bupati Willem Wandik yang ke-51, ditandai dengan pemotongan kue bersama jajaran pemerintah daerah dan peserta upacara. Bupati Willem Wandik mengajak seluruh masyarakat menjadikan semangat kemerdekaan sebagai kekuatan bersama untuk menjaga keamanan, persatuan, dan mendukung pembangunan. Dengan persatuan dan kebersamaan, Tolikara diharapkan terus bergerak menuju daerah yang aman, maju, dan sejahtera. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rehan melaporkan.
0: Saudara Bupati Yahukimo Didimus Yahuli SHMH menyampaikan apresiasi kepada TNI Polri dan seluruh masyarakat yang telah mendukung keamanan dan kelancaran rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Yahukimo. Apresiasi tersebut disampaikan pada malam resepsi kenegaraan yang digelar di aula kediaman Bupati Yahukimo 17 Agustus malam. Bupati memberikan penghargaan kepada Kapolres Yahukimo, Dandim 1715 Yahukimo, dan Satbrimob, personel marinir, Kopasgat, serta seluruh aparat keamanan yang telah menjalankan tugas pengamanan selama rangkaian upacara HUT RI. Upacara terima kasih juga disampaikan kepada para pendeta, PGGY, FKUB, KNPI, GAMKI, serta seluruh elemen masyarakat yang turut menjaga keamanan, ketertiban, dan kedamaian di wilayah itu. Bupati Didimus menilai suksesnya rangkaian HUT RI merupakan hasil kerjasama seluruh pihak. Ia juga mengapresiasi pembentangan bendera merah putih sepanjang 60 meter sebagai simbol kuat semangat nasionalisme masyarakat Yahukimo, termasuk masyarakat di kampung dan wilayah pedalaman. Selanjutnya, Bupati Yahukimo mengajak seluruh masyarakat terus menjaga persatuan, menjunjung profesionalitas, serta bersama-sama memerangi penyalahgunaan minuman keras dan narkoba yang dapat merusak generasi muda dan mengganggu Kamtibmas di Yahukimo. Saudara, semangat merah putih berkobar di Kabupaten Duga. Dandim 1706 Duga menghadiri upacara HUT ke-81 RI. Laporan Fajar Rahman.
2: Pemerintah Kabupaten Duga menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan kantor Bupati Duga. Upacara yang dimulai pukul 9.30 itu dipimpin langsung Bupati Duga, Yoas Beon, dan berlangsung hikmat serta penuh semangat kebangsaan. Turut hadir Dandim 1706 Duga, Letkol Infantri Ardian Kristiawan, Polres Nduga Kompol Erol Sudrajat, serta para pimpinan OPD Kabupaten Nduga. Pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh Paskibraka Kabupaten Nduga yang menjalankan tugas dengan lancar dan penuh disiplin dalam persiapannya. Kodim 1706 Nduga dipercaya sebagai koordinator sekaligus turut membina dan melatih anggota Paskibraka. Dandim 1706 Nduga, Letkol Infantri Ardian Kristiawan mengatakan momentum kemerdekaan harus menjadi sarana memperkuat persatuan, menumbuhkan nasionalisme dan melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui karya nyata bagi masyarakat. Ia juga mengapresiasi para anggota Paskibraka, pelatih dan pembina yang telah bekerja keras hingga pelaksanaan upacara di Kabupaten Nduga berlangsung aman, tertib dan hikmat. Momentum tersebut sekaligus memperlihatkan sinergi TNI Polri, pemerintah daerah serta masyarakat dalam menjaga persatuan dan semangat merah putih di tanah Papua.
0: Damdin 1706 Nduga pimpin upacara penurunan bendera HUT ke-81 RI di Kabupaten Nduga dan berjalan khidmat. Laporan Evivania Rayaan.
1: Upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka

tertib dan lancar. Kodim 1706 juga sebagai koordinator Paskibra turut berperan dalam pembinaan dan pelatihan para anggota hingga mampu menuntaskan seluruh rangkaian tugas peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Usai upacara, Dandim 1706 juga mengapresiasi Paskibra, pelatih, pembina, dan seluruh pihak yang telah menyukseskan kegiatan tersebut. Ia berharap pengalaman menjadi anggota Paskibra dapat menjadi bekal untuk meningkatkan kedisiplinan, kepercayaan diri, serta kecintaan terhadap bangsa dan negara. Dandim juga mengajak seluruh elemen masyarakat juga menjaga persatuan, keamanan, dan kebersamaan sehingga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat terus diwujudkan. Upacara penurunan bendera merah putih sekaligus menjadi penutup rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Duga. Kegiatan ini menunjukkan sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga persatuan serta semangat nasionalisme di tanah Papua. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rehaan melaporkan.

0: Sinergi Kantor Pertanahan Jiwijaya dan Kanwil BPN Papua lakukan pengambilan sampel data neraca penata gunaan tanah. Laporan Afrianti Marbun.
1: Kantor Pertanahan Kabupaten Jayawijaya bersama Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua melakukan pengambilan sampel data untuk penyusunan neraca penata gunaan tanah atau NPGT pada siang kemarin. Kegiatan diawali koordinasi dan diskusi teknis yang dipimpin Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Jayawijaya, Lutfina R.D. Ameng. Pembahasan difokuskan pada penentuan lokasi dan kriteria titik sampel, khususnya penggunaan tanah existing untuk pertanian serta kesesuaiannya dengan pola ruang kawasan pertanian. Tim kemudian melakukan pengumpulan data spasial dan tekstual di sejumlah lokasi yang telah ditentukan. Lutfina Ameng menegaskan, pengambilan sampel NPGT sangat penting untuk memastikan data pertahanan yang dihasilkan valid dan akuntabel. Data tersebut diharapkan menjadi dasar pemerintah dalam memantau perubahan penggunaan lahan, melindungi kawasan pertanian, menyelaraskan pemanfaatan tanah dengan RT/RW, sekaligus mencegah tumpang tindih pemanfaatan lahan dan potensi konflik pertanahan. Penyusunan NPGT juga diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan Kabupaten Jayawijaya dan Provinsi Papua Pegunungan secara berkelanjutan. RRI Wamena, Afrianti Marbun, melaporkan.

Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan untuk hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tanti Situmorang mengucapkan terima kasih atas ketiadaan dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone

0: tuh, barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang tuh pakai tas. Lebih bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
2: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
3: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kok tak suka noken tuh? Kok lupa kah?
4: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
3: Pak,
0: yalah, bebas.
3: Proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
4: Maaf, tidak bisa begitu.
3: Oh, saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
4: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
3: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
4: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak?
3: Maaf, Pak. Saya permisi.
5: Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan ikuti siaran tunda ya, yang akan kita ikuti bersama di sore hari ini, di mana masyarakat seringkali bertanya, Indonesia telah memasuki musim kemarau, namun tidak lama setelahnya terjadi juga hujan. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia Tengah mengalami musim peralihan atau pancaroba. Kita dengarkan podcast kerjasama LPPR RI dengan Antara News, El Nino Godzilla, Mengapa Dunia Waspada? Dengan narasumber Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika, BMKG, Profesor Teuku Faisal Fatani, dipandu oleh Suwanti. Kita ikuti bersama.
1: Nah, yang perlu kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang,
2: lebih intens ya,
1: dan lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir. Nah, periode El Nino sendiri bisa jadi 3-7 tahun sekali, tergantung kan ini dinamika atmosfer global ya. Jadi kita terjadi 2015 ya, sangat cukup besar waktu itu, 2019, 2023, nah sekarang 2026 terjadi lagi El Nino.
3: Stand by on the record.
2: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Sobat Antara, belakangan sadar gak sih kalau kita mendapat banyak kabar atau berita soal El Nino Godzilla? Wah, ini dari namanya aja sudah terkesan agak menyeramkan gitu ya. Nah, tapi daripada kita salah menduga, salah memaknai soal El Nino Godzilla ini, gimana kalau kita ngobrol langsung dalam podcast kali ini dengan ahlinya? Tentu saja ada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Bapak Teuku Faisal Fatani. Apa kabarnya, Pak Faisal?
4: Baik, Mbak Wanti.
2: Sehat ya, Pak ya?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Pasti, kalau saya bisa tanya, ini di tengah kesibukan sehari-hari, di tengah kabar soal cuaca yang kadang tidak menentu, kemudian ada info soal El Nino Godzilla gitu ya, ini dikejar-kejar nggak Pak sama pertanyaan publik, sama pertanyaan wartawan soal hal ini?
4: Iya benar, sudah pasti
2: ya. Sudah pasti ya, jadi harus sering memberikan informasi yang tepat pastinya Pak ya.
4: Iya, tak kenal lelah memberikan diseminasi informasi yang benar dan tepat kepada masyarakat.
2: Oke, dan tentunya saya terima kasih banyak sama Pak Faisal karena sudah berkenan ngobrol kita di podcast Antara untuk membedah lebih lanjut soal El Nino Godzilla dan isu-isu lainnya soal cuaca, iklim. Dan kalau kita bicara soal BMKG Pak, kita kan tahunya BMKG lembaga yang memang bahasannya gak jauh-jauh ya dari cuaca, perkiraan cuaca, kemudian fenomena iklim gitu ya, kemudian ada peringatan tsunami, gempa bumi dan lain sebagainya. Tapi infonya adalah BMKG ini skopnya ternyata luas ya Pak?
4: Betul.
2: Lebih dari itu ya?
4: Iya, lebih luas dari itu.
2: Boleh Pak dikasih tahu untuk Sobat Antara seperti apa sebetulnya yang dilakukan sama BMKG ini?
4: Ya, jadi peran BMKG sendiri sesungguhnya sangat luas ya, yaitu untuk mendukung pembangunan semua sektor di Indonesia. Mulai dari sektor pertanian, kemudian pariwisata, kemudian energi, infrastruktur, tentunya juga di bidang perhubungan seperti penerbangan, kemudian pelayaran dan juga transportasi darat.
2: Yeah.
4: Dan juga di bidang kesehatan. Jadi di banyak bidang kita terlibat.
2: Kesehatan sebenarnya juga seperti apa nih Pak? Mungkin kalau pertanian terkait nih ya dengan cuacanya, misalnya apakah kekeringan, apakah curah hujan bagus atau tidak gitu ya. Betul. Tapi kalau kesehatan gimana Pak?
4: Nah, jadi BMKG itu melakukan kajian bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan itu dengan data-data selama 30 tahun terakhir dan juga kondisi dari iklim ya, suhu, tekanan udara, kelembaban, arah angin dan sebagainya dikaitkan dengan data-data terkait penyakit gitu. Misalnya malaria, demam berdarah, muntaber. Nah, kita dapat memprediksi minggu depan kira-kira nih di DKI kecamatan mana atau kelurahan mana yang nantinya akan rawan terjadinya demam berdarah misalnya.
2: Okay.
4: Maka nanti fogging kita pusatkan di sana. Tidak hanya di DKI, juga ada di Yogyakarta, ada di Bali. Jadi bidang kesehatan juga kita banyak terlibat karena tentunya penyakit-penyakit ya, inspeksi saluran pernapasan itu terkait dengan
2: Tapi jujur juga, kalau yang ini yang terkait sama kesehatan saya baru tahu nih dari penjelasan Pak Faisal gitu ya. Karena selama ini kan kita taunya yang terkait dengan cuaca, let's say tadi tentang pertanian, kemudian transportasi, darat, laut, udara begitu ya, yang sangat bergantung sama cuaca. Tapi ternyata kesehatan juga bisa terkait dengan hal itu ya Pak.
4: Betul.
2: Kalau masyarakat di Indonesia sejauh ini, kalau Pak Faisal melihatnya, seperti apa sih sudah melek gitu ya sama informasi yang diberikan sama BMKG ini?
4: Tentunya kalau kita berbicara kemampuan masyarakat untuk memahami informasi kan berbeda-beda. Tapi tidak henti-hentinya kami memiliki 191 UPT atau stasiun di seluruh Indonesia dengan 5.000 lebih pegawai itu terus masuk, kemudian mempelajari keunikan, mempelajari sosial budaya di daerah tertentu untuk menyampaikan informasi sebaik-baiknya. Kita juga melakukan sekolah lapang cuaca nelayan, sekolah lapang iklim, dan sekolah lapang gempa dan tsunami yang sangat masif di seluruh Indonesia. Itulah kita menyampaikan informasi-informasi kepada masyarakat agar lebih paham.
2: Iya, jadi memang untuk praktiknya bisa lebih dipahami begitu ya Pak, sama masyarakat tadi. Nah, bicara soal informasi yang dikonsumsi sama masyarakat begitu ya, ini kan juga belakangan disebut kalau ini BMKG sudah menyebut ini sudah masuk musim kemarau nih, tapi kok hujannya masih turun gitu. Kadang ini yang menjadi pertanyaan yang sering dilontarkan sama publik nih, termasuk saya sendiri gitu ya. Ini katanya udah musim kemarau. Di 1-2-3 hari kita merasakan, wah panas sekali kan Pak cuacanya. Tapi next day, loh kok hujan gitu ya. Sebetulnya apa sih yang bisa kita analisis dari fenomena ini? Ini satu anomali kah atau memang hal yang normal sebetulnya kayak gitu?
4: Ya. Variasi harian dari cuaca itu sebenarnya hal yang normal. Ya, terutama itu terkait dengan gerakan semu matahari. Terutama misalnya di Pulau Jawa, matahari akan melintasi di bulan April, Mei, dan September, Oktober. Nah, ketika dia melintasi Pulau Jawa misalnya, itu radiasinya akan terjadi, sehingga nantinya akan terjadi cuaca yang lebih panas. Tapi yang paling tinggi kondisi radiasinya adalah di bulan, terutama di September, Oktober, karena itu di akhir musim kemarau, awan juga lebih sedikit, sehingga kita langsung terkena cuaca panasnya. Ya. Nah, saat ini kita mengalami namanya periode peralihan atau pancaroba.
2: Oh iya, ya,
4: dari musim
2: sering banyak penyakit tuh
4: hujan,
2: ya Pak.
4: Ya, dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, ini tentunya juga akan membuat kita sering mengalami perubahan cuaca yang lebih sering secara harian.
2: Oke. Tapi kalau juga bicara soal musim kemarau tadi, saya mau mengutip dulu data dari BMKG. Jadi per 31 Mei, BMKG menyebut kalau ada sebanyak 28,6% wilayah di Indonesia yang sudah masuk ke musim kemarau. Sementara sisanya ada 55,2% ini masih mengalami musim hujan. Memang ada apa ya, semacam runtutannya begitu ya, wilayah mana yang sudah masuk musim kemarau duluan, wilayah mana yang masih musim hujan, dan lain sebagainya, atau memang seperti itu Pak?
4: Benar sekali Mbak Wanti, jadi Indonesia itu memiliki, kita bagi dalam 699 zona musim. Jadi satu daerah itu berbeda dengan daerah lain.
2: Itu berdasarkan apa?
4: Berdasarkan banyak pertimbangan ya.
2: Okay.
4: Berdasarkan banyak pertimbangan geografisnya, kemudian posisinya apakah dekat dengan laut atau lebih di dataran tinggi dan sebagainya. Jadi dari 699 zona musim ini berdasarkan kesamaan pola hujan juga ini. Jadi kalau musim kemarau terjadi di Indonesia itu dimulai dari timur. Jadi dimulai dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, kemudian Jawa khususnya di pesisir, naik ke Sumatera bagian selatan, baru yang lainnya. Jadi memang proses masuknya musim kemarau di Indonesia itu bertahap.
2: Iya.
4: Jadi ada di bulan Mei, ada bulan April, Mei, Juni dan seterusnya. Tapi puncak musim kemarau nanti hampir sebagian besar wilayah Indonesia adalah di Agustus.
2: Berbarangan di Agustus.
4: Ada yang Agustus, ada yang September juga.
2: Okay.
4: Jadi masih tergantung zona musim tadi. Nah, biasanya kami merilis climate outlook ya, tentang bagaimana iklim satu tahun ke depan, atau merilis tentang kemarau dan sebagainya. Itu kita memberikan info yang sangat detail terkait dengan zona musim masing-masing wilayah.
2: Kemudian Pak, kalau kita masuk ke tadi bahasan utama kita soal El Nino Godzilla, boleh ya Pak ya?
4: Boleh.
2: Ini El Nino Godzilla katanya adalah istilah yang ternyata bukan istilah baru. ini sudah sejak 2015 kalau saya cari tahu gitu ya, 2015 sama ilmuwan NASA istilah ini dimunculkan. Tapi ternyata ini bukan istilah resmi ya yang dipakai sama lembaga-lembaga baik di Indonesia maupun secara internasional gitu ya Pak ya?
4: Betul.
2: Betul seperti itu.
4: Jadi gini, saya ceritakan dulu nih karena kita kan harus paham dulu. Mm-mm. Apa itu musim kemarau, apa itu El Nino.
2: Oke. Okay.
4: Jadi musim kemarau, musim hujan itu adalah fenomena yang terpisah dari El Nino.
2: Oh, okay.
4: Kalau karena kita mengalami ada monsun Asia yang mendatangkan lebih banyak hujan, mm-hmm. ada monsun Australia yang lebih kering, kita mengenal dua musim nih di Indonesia, mm. itu musim hujan dan musim kemarau.
2: Betul.
4: Pada sebagian besar wilayah Indonesia. Mm. Tapi El Nino sendiri itu adalah semacam dinamika dari atmosfer laut mm. yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah hingga ke timur. Kalau suhu permukaan lautnya itu naik, ya itu kita sebut fenomenanya El Nino.
2: Mm-hmm.
4: Kalau dia turun, kita sebut fenomenanya La Nina.
2: Yeah.
4: Kalau naik El Nino, ya, maka di Asia Tenggara, Australia, Oceania itu akan mengalami musim yang lebih sedikit hujannya, atau kita sebut musim kemarau nanti hujannya lebih sedikit. Nah, tapi kalau La Nina sebaliknya. Nah, pada bulan Maret BMKG memberikan prediksi bahwa kita akan fenomena El Nino akan terjadi di tahun 2026 ya, kurang mm. lebih akan terjadi di bulan Juni waktu itu kita sampaikan. Nah, lalu WMO pusat meteorologi dunia di bawah PBB yeah. itu sudah merilis per 2 Juni bahwa El Nino akan terjadi.
2: Mm.
4: Nah, ini kita perlu lihat bahwa BMKG itu bersama dengan semua lembaga-lembaga resmi internasional bidang meteorologi klimatologi itu merilis prediksi terkait terjadinya El Nino. Nah, di dunia internasional dan juga layanan iklim global itu kita menyebut El Nino itu lemah, moderat, kuat hingga sangat kuat.
2: Ada kategori.
4: Ada kategorinya.
2: Secara resmi berarti.
4: Betul.
2: Ya.
4: Nah, lalu di tahun 2016 tadi disebut ya ada ilmuwan NASA yang memberi nama oh yang kalau sangat kuat namanya Godzilla El Nino gitu ya. Tapi itu bukan istilah yang baku sebenarnya, bukan istilah yang digunakan oleh kantor-kantor layanan publik dunia. Kita menggunakan istilah yang mungkin karena dia supaya lebih mudah dipahami, digunakan Godzilla. Tapi kita tidak menggunakan itu, standar internasionalnya itu dengan level tadi ya, kategori
2: tadi.
4: Nah, sekarang kita masuk di indeks ENSO-nya itu sudah plus 1, artinya El Nino akan terjadi, tapi karakteristiknya moderat itu peluangnya adalah 96%, sedangkan kuat peluangnya adalah 60%. Tapi El Nino ini harus diketahui, dia tidak terjadi seberapa lama terjadinya, gitu ya. Dia terjadinya, periode El Nino itu adalah 9-12 bulan. Jadi nanti di bulan Mei tahun depan kurang lebih itu El Nino akan berhenti, akan tidak aktif lagi fenomenanya. Nah, yang perlu kita waspadai adalah apabila fenomena El Nino terjadi bersamaan dengan musim kemarau. Karena kemarau kita seperti tahun ini akan lebih panjang,
2: lebih intens ya,
4: dan lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir. Nah, periode El Nino sendiri bisa jadi 3-7 tahun sekali, tergantung kan ini dinamika atmosfer global ya. Jadi kita terjadi 2015 ya sangat cukup besar waktu itu, 2019, 2023, nah sekarang 2026 terjadi lagi El Nino.
2: Oke, boleh ditekankan dulu Pak, tadi kan disebut ada kategori-kategorinya. Kemudian yang prediksi bahwa El Nino ini El Nino Godzilla gitu ya, berarti masuk ke kategori?
4: Sangat kuat.
2: Sangat kuat.
4: Ya. Untuk penguatan bahwa dia masuk sangat kuat. Mm-hmm. Tapi untuk tahun ini semua lembaga meteorologi dunia tidak ada yang memprediksi dia sampai sangat kuat. Ya, tapi dia masuk ke itu tadi peluangnya. Kalau moderat 96%, kalau kuat itu 60%. Tapi kalau tadi saya katakan musim kemarau lebih panjang dan hujannya
2: lebih sedikit,
4: lebih rendah dari rata-rata 30 tahun terakhir.
2: Yeah.
4: Rata-ratanya loh ya. Karena bisa jadi di tahun 2015 lebih rendah lagi, bukan yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Karena sering nih salah kutip,
2: okay.
4: Nanti saya mengatakan dari rata-rata 30 tahun terakhir dikutip kemarau dengan El Nino tahun ini adalah yang terparah dalam 30 tahun terakhir. Nah, bukan begitu. Tapi yang benar adalah memiliki periode yang lebih panjang dan kondisi yang lebih kering dibanding rata-rata 30 tahun terakhir.
2: Oke, berarti kalau kemarau di tahun ini lebih panjang dan lebih kering, itu kan berarti ada satu intensitas yang harus diwaspadai juga. Betul. Nih Pak. Kemudian dampaknya mungkin ya kalau kita bicara soal untuk kehidupan masyarakat akan seperti apa sih selain yang sudah kita mulai rasakan mungkin ya, lebih panas, matahari kok kayaknya ada double nih gitu ya, jadi kita menjadi terlalu kepanasan gitu, ketika berada di luar ruangan. Tapi sebetulnya dampak apa aja sih yang bisa dimunculkan sama fenomena alam ini?
4: Ya, ini yang paling penting ya, karena fenomena alam itu adalah sesuatu yang terjadi dan kita harus paham bagaimana memitigasi dan adaptasi dengan
2: Betul.
4: Itu. Jadi kalau kita mengalami musim kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun ini, maka akan terjadi, yang kita harus waspadai adalah terjadinya krisis air. Ya, kemudian juga krisis air, baik itu air bersih maupun irigasi. Ya, kemudian juga krisis dengan kebakaran hutan dan lahan yang mungkin dapat terjadi. Munculnya penyakit-penyakit, karena kalau lebih kering itu wabah itu lebih senang gitu ya, jadi akan lebih berpotensi terjadinya wabah penyakit. Kemudian juga akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan kita, karena kalau kondisinya panas mungkin produktivitas kita juga rendah. Untuk pertanian juga tidak seproduktif ketika di musim yang lebih basah, sehingga itu mempengaruhi perekonomian juga secara langsung maupun tidak langsung.
2: Betul.
4: Bahkan kami juga sering diundang oleh Bank Indonesia dan berbagai lembaga untuk membahas tentang inflasi. Bayangkan BMKG juga ikut terlibat memikirkan tentang pertumbuhan ekonomi, bagaimana climate risk ini Betul. Dapat menentukan investasi di masa yang akan datang.
2: Iya, artinya kalau mungkin kita balik lagi mengulang ke pembahasan kita di awal, memang terkait iklim dan cuaca ini berpengaruh besar dan skopnya sangat banyak begitu ya Pak, sangat-sangat luas untuk kehidupan kita sehari-hari, praktik di kehidupan sehari-hari kita. Banyak dampaknya gitu berarti apa ya?
4: Betul, okay. Multisektor ya.
2: Multisektor. Betul. Tapi ketika kita bicara soal El Nino yang menyebabkan kemarau 2026 ini jadi lebih kering, jadi lebih panjang gitu, ada wilayah-wilayah tertentu nggak yang harus jadi perhatian khususnya sama stakeholders begitu ya? Mungkin pemerintah akan lebih ngasih prioritas ke wilayah tertentu, atau memang seluruh Indonesia harus waspada nih sama El Nino ini?
4: Nah, jadi masyarakat perlu tahu ini tentang informasi penting ini ya, bahwa El Nino itu mempengaruhi Indonesia itu khususnya di bawah garis khatulistiwa, yaitu bagian selatan Indonesia.
2: Okay.
4: Tapi beberapa daerah di utara juga terpengaruh, seperti Aceh bagian timur, kemudian Riau, Kepulauan Riau itu akan terpengaruh, kemudian Sumatera Selatan, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara, itu akan terpengaruh oleh El Nino ini.
2: Yang Aceh kenapa ikut terpengaruh juga Pak?
4: Ya itu tadi ada pengaruh kondisi geografis, ada pengaruh pola hujan dan sebagainya. Okay. Jadi ada beberapa tempat yang juga perlu informasi yang lebih detail.
2: Iya.
4: Tapi untuk Kalimantan sendiri bagian utara itu zona satu musim, tidak terpengaruh. Kemudian nanti di Papua bagian selatan juga akan terpengaruh. Jadi beberapa daerah kalau sederhananya itu adalah kira-kira di bawah garis khatulistiwa itu yang lebih terdampak dengan El Nino.
2: Okay.
4: Tapi perlu dicatat nih, Mbak Wanti, kadang-kadang saya mengatakan El Nino itu periodenya 9 sampai 12 bulan.
2: Betul.
4: Lalu ada masyarakat yang menangkap, wah berarti kita kemarau-nya panjang sekali. Bukan begitu.
2: Enggak juga ya.
4: Kemarau nanti di bulan Oktober, November sudah mulai musim hujan, dan El Nino itu tidak memberi pengaruh signifikan lagi terhadap musim hujan di Indonesia.
2: Oh, oke. Okay.
4: Tidak.
2: Jadi akan normal saja nih musim
4: normal
2: hujannya?
4: Normal saja, musim hujan normal saja. Dan jangan disampaikan ini periode El Nino, makanya saya katakan El Nino itu hal yang berbeda dengan
2: hal yang terpisah,
4: terpisah
2: tadi ya,
4: dengan musim hujan dan musim kemarau. Jadi bukan artinya kita kemarau sampai Mei tahun depan loh ya, karena El Nino-nya 9 sampai 10 12 bulan. Tapi El Nino ini akan mempengaruhi musim kemarau di Indonesia hingga Oktober kira-kira.
2: Oke. Kemudian untuk wilayah-wilayah tadi nih Pak, di bawah garis khatulistiwa kan.
4: Betul.
2: Secara khusus gitu ya, dengan beberapa daerah yang masuk secara khusus juga. Apa yang bisa dilakukan sebetulnya? Baik sama pemerintah, mungkin dari BMKG juga ya, selain mengabarkan, menginformasikan bahwa ini nih yang harus diwaspadai, tapi apa yang bisa kita mitigasi sebetulnya sebelum El Nino ini ngasih dampak pada kehidupan kita?
4: Ya, jadi ada beberapa aspek ya. Yang pertama, ketersediaan air. Tentunya kita harus dapat menggunakan air dengan cermat dan juga efisien. Kemudian kita tingkatkan tampungan-tampungan air di waduk, di bendungan. Kita punya 220 bendungan nih seluruh Indonesia. Jadi pada saat sekarang masih ada awan, kita bisa melakukan operasi modifikasi cuaca. Kita bisa menampung di waduk-waduk, ya, di bendungan-bendungan, hingga nanti bisa dipakai untuk irigasi di musim kemarau. Kemudian juga kebakaran hutan dan lahan. Ada 6 provinsi yang selalu menjadi fokus, kebetulan dikoordinatori oleh Menko Polkam. Yaitu
2: aja,
4: Riau, Jambi, Sumatera Selatan. Lalu kalau di Kalimantan adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Ini adalah daerah-daerah yang rawan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Sehingga kita memantau bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan bagaimana dengan fluktuasi dari penurunan muka air tanah di gambut. Kalau dia sudah turun signifikan, kita lakukan operasi modifikasi cuaca untuk menaikkan lagi airnya. Sehingga sekarang mulai tahun 2015 ada perubahan paradigma dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kalau dulu terbakar baru kita padamkan. Kalau sekarang sebelum terbakar kita prevent dulu, jangan sampai.
2: Kita cegah terbakar dulu ya.
4: Betul.
2: Jangan sampai terjadi kebakaran lahan itu. Dan kalaupun terjadi, supaya nggak meluas mungkin gitu ya Pak ya?
4: Ya, tidak meluas, karena kalau kita melakukan waterbombing, pemadaman, itu kan biayanya besar dan sebenarnya volume airnya juga tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita melakukan modifikasi cuaca, itu bisa berjuta-juta liter kubik air jatuh, terkontrol, dan dia akan menaikkan muka air gambut. Kalau dia jenuh dalam keadaan basah, tidak akan mudah terbakar. Sehingga kalau kita lihat sekarang, data-data informasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia itu jauh berkurang setelah diberlakukannya strategi baru dalam penanganan yang lebih ke preventif daripada
2: kurang. Preventif tadi, dengan modifikasi cuaca. Saya mau lebih lanjut ke modifikasi cuaca kalau gitu Pak. Karena ini menarik ya, modifikasi cuaca atau bisa kita sebut secara awam hujan buatan.
4: Ya,
2: gitu,
4: semacam
2: Pak,
4: itu ya.
2: Ini teknisnya seperti apa sih sebetulnya?
4: Ya, jadi intinya ketika suatu daerah ya, ini sudah mengalami sangat kering ya, sangat kering atau waduk ya atau bendungan kering, itu kita dapat mengisi dengan melakukan modifikasi cuaca, menyebarkan NaCl atau garam hingga nanti awan butir-butir awan itu dapat bertumbukan dan kemudian terjadilah hujan. Tapi di sisi lain misalnya di Jakarta kondisinya sudah rawan banjir nih ya. Kemudian kita mencegah agar air tidak hujan tidak jatuh lagi di Jakarta, itu kita bisa menjatuhkan di tempat yang lain. Bisa di laut atau
2: hujannya
4: bisa
2: dikirim ke luar
4: daerah.
2: Jadi
4: waktu awannya
2: gitu
4: bergerak, kita melakukan pemodelan. Nanti kita bisa menjatuhkan hujan di daerah-daerah yang tidak membahayakan, di laut atau daerah yang tidak membahayakan.
2: Saya penasaran, ini sebetulnya modifikasi cuaca atau hujan buatan ini sebetulnya kalau di Indonesia sendiri sudah mulai dilakukan sejak kapan sih Pak? Apakah memang ini teknologi yang baru beberapa dekade terakhir kah? Atau memang sudah lama dari dulu ya?
4: Sejarahnya sangat menarik sebenarnya. Jadi ketika presiden kedua kita, Pak Harto, waktu itu menganalisis kenapa di Thailand itu sangat maju di bidang pertanian. Lalu diadakanlah kunjungan, kajian ke sana, ternyata sepanjang tahun mereka melakukan hujan buatan, kegiatan hujan buatan. Kemudian presiden kedua waktu itu menunjuk Menteri Negara Riset, yaitu Profesor Sumitro Joyohadikusumo, untuk menjadi pimpinan proyek hujan buatan di Indonesia.
2: Pilot projectnya berarti
4: betul
2: saat itu.
4: Tahun 77 itu, 77. 1977.
2: Okay.
4: Lalu Prof. Sumitro sebagai Menteri Negara Riset menunjuk Profesor B.J. Habibie sebagai ketua tim. SK-nya tersimpan rapi. Nah, di sanalah hujan buatan di Indonesia itu mulai berkembang. Tadinya ada di BPPT, kemudian di BRIN. Per tahun 2024 itu sekarang pindah ke BMKG tanggung jawabnya. Jadi kami bertanggung jawab untuk melakukan modifikasi cuaca di Indonesia dan terus berkembang dengan juga rencananya dengan koordinasi dengan Bappenas dan juga arahan direktif dari Bapak Presiden Prabowo Subianto itu kita juga akan membuat drone, squadron khusus untuk drone modifikasi cuaca.
2: Jadi secara teknologi memang dari tahun 77 tadi ketika kita bikin pilot project untuk modifikasi cuaca atau hujan buatan sampai ke di tahun 2026 ini ada perkembangan yang signifikan terkait teknologi yang dipakai, Pak?
4: Iya, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca itu meningkat secara eksponensial, bukan linear, eksponensial, sangat banyak, dan teknologinya pun terus berkembang. Sumber daya manusia kami juga terus diperkuat ke sana, kemudian juga melahirkan bahan semai yang juga sudah canggih, kerjasama BMKG dengan BRIN, kemudian kita mencoba untuk bisa melaksanakan dengan lebih luas lagi. Jadi kita menggunakan skuadron drone dan BMKG dengan fungsinya sebagai regulator dan operator. Ini kemudian dapat mengarahkan bekerjasama dengan BNPB juga, operator-operator swasta, termasuk TNI AU untuk dapat melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Karena ini hati-hati, modifikasi cuaca itu harus ada regulatornya. Ya, jangan sampai kita mengeringkan satu daerah tapi menghujankan daerah yang lain. Nah, jadi ini harus ada regulator di tingkat nasional, ada di BMKG. Bahkan Mbak Wanti, di gedung-gedung tinggi di Jakarta, BMKG bekerjasama dengan BPBD DKI menempatkan ground based generator.
2: Ya,
4: jadi
2: itu
4: setelah 2 minggu, 3 minggu tidak ada hujan di Jakarta, itu kan kualitas udaranya menurun.
2: Betul.
4: Nah, jadi kalau nanti ada awan, kita melepaskan uap air atau flare khusus, nanti akan terjadi hujan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas udara, karena partikel-partikel yang tadi membahayakan itu bisa
2: meminimalkan polusi udara.
4: Betul,
2: berarti
4: betul,
2: ya Pak.
4: Yeah.
2: Tapi kalau kita lihat lagi tadi ke sejarahnya, adalah karena kan melihat di Thailand tadi disebut ada pertanian Thailand yang sepanjang tahun gitu ya, masih oke saja. Dan kalau kita bicara di Indonesia, pertanian kan juga jadi salah satu aspek atau sektor yang juga penting buat kita. Apalagi kita punya sejumlah lumbung pangan, ada 6 titik kalau nggak salah lumbung pangan di seluruh Indonesia. Nah, itu nanti untuk kita memitigasi supaya tidak terkena dampak yang terlalu signifikan dari kemarau yang kering, kemarau yang panjang dan intens tadi, seperti apa? Selain mungkin modifikasi cuaca, kemudian ada hal lain nggak sih Pak yang bisa dilakukan sebetulnya?
4: Ya, kita melakukan kajian ilmiah, ya. Melakukan kajian ilmiah, kemudian menyampaikan informasi-informasi penting kepada masyarakat, kepada kementerian lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian PU, dan kementerian-kementerian lain, Kementerian Pertanian. Jadi kami mencoba agar terwujudnya pertanian cerdas iklim nih, cerdas iklim ya. Jadi kementerian-kementerian itu mendapatkan informasi data dari kita, ya, terkait dengan kapan kita akan memulai musim tanam. Jangan sampai ketika kita sudah menentukan menanam suatu varietas tanaman, ternyata ketika sedang butuh-butuhnya air, itu terjadi di puncak musim kemarau. Nah, ini akan menurunkan produktivitas. Sehingga kita menentukan kapan sebaiknya musim tanamnya, varietas apa yang lebih cocok. Jadi kita menggunakan salah satu instrumennya adalah melaksanakan sekolah lapang iklim, semacam trainer, training of trainers gitu ya, agar mereka dapat terus menjadi, bagi penyuluh pertanian itu banyak juga kita lakukan. Jadi di beberapa daerah memang pada saat terjadi musim kemarau seperti ini dapat melakukan normalisasi sungai, kemudian juga waduk-waduk yang sekiranya mengalami sedimentasi itu dapat segera dikeruk atau dibersihkan atau di flushing gitu. Bahkan tadi kami baru saja diundang oleh Mabes Angkatan Darat, ya, itu ada karena tidak semua sawah di Indonesia itu dapat dialiri oleh irigasi. Sekitar kalau saya tidak salah di bawah 25% yang dialiri irigasi, selebihnya adalah tak ada hujan. Nah, di sana TNI AD mencoba untuk memasang intake di sungai-sungai, kemudian nanti mengalirkan ke daerah yang menjadi lumbung pangan di daerah tersebut. Ada juga menggunakan sumur bor. Nah, ini datanya dari BMKG. Kami akan mensupport datanya di mana tepat diterapkan, sungai apa yang kira-kira tidak akan kering di musim kemarau. Itu BMKG mensupport informasi tersebut.
2: Oke. Ya, jadi ini adalah bentuk komunikasi yang mungkin bisa lebih praktikal, sederhana, bisa lebih dipahami masyarakat gitu ya. Karena nggak semua masyarakat bisa memahami dengan curah hujan yang akan terjadi sebanyak apa dan lain sebagainya, itu apa yang akan terjadi, apa yang akan berdampak begitu ya pada kehidupan masyarakat itu tadi. Ini saya apresiasi sih BMKG untuk menambahkan potensi dampak tadi ya Pak ya, terkait dengan perkiraan cuaca yang terjadi. Nah, kemudian apakah ini juga early warning system yang dipunya sama BMKG juga memanfaatkan? Kalau zaman sekarang kita kayaknya nggak lepas dari AI atau artificial intelligence gitu ya, untuk memudahkan sebetulnya kehidupan sehari-hari asal dijalankan sesuai dengan koridornya gitu Pak. BMKG menggunakan AI juga nggak?
4: Ini kalau ditanya apakah menggunakan, ya sangat-sangat menggunakan, karena di Indonesia HPC, high performing computer, kalau bahasa awamnya super komputer yang tercanggih itu ada di BMKG.
2: Okay.
4: Bahkan untuk kantor-kantor meteorologi di Asia Tenggara itu BMKG memiliki superkomputer yang paling bagus speknya, karena kita membutuhkan pemodelan yang juga dengan senario, dibuat senario yang harus akurat dan cepat dalam prosesnya. Salah satu contoh juga penggunaan AI dengan untuk meng-counter hoax terkait dengan informasi cuaca dan iklim.
2: Itu banyak juga, ya Pak, ternyata hoax yang dimunculkan terkait ini.
4: Iya benar, makanya kami dari BMKG mengingatkan masyarakat, BMKG sangat terbuka untuk berinteraksi dengan siapapun. Ada 191 kantor BMKG seluruh Indonesia. Kami berharap agar masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan informasi-informasi di info BMKG, di kanal-kanal yang kita miliki, agar infonya bisa tepat dan akurat. Ya.
2: Oke. Pak Faisal, terakhir, mungkin ada hal yang bisa disampaikan buat masyarakat, buat Sobat Antara terkait, ini kan tadi kita bicara panjang lebar ya mengenai cuaca, kemudian apa yang bisa dilakukan sama masyarakat, apa yang bisa dilakukan sama stakeholders dan pemerintah, kementerian, lembaga, dan lain sebagainya. Mungkin ini buat masyarakat, apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi tadi musim kemarau yang dipengaruhi sama El Nino Godzilla ini, kalau secara istilah nggak resminya nih, seperti apa Pak?
4: Ya, kami menyarankan agar masyarakat tidak perlu panik, ya, tetap tenang, kemudian manfaatkan info-info dari BMKG dengan cermat dan dengan cerdas, ya. Jangan termakan isu-isu hoax, ya, yang akan membuat kita khawatir, sedih, takut, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi ketika ada fenomena seperti musim kemarau yang lebih panjang periodenya dengan kondisi yang lebih kering, itu masyarakat juga siap dengan antisipasi, siap dengan adaptasi dan mitigasinya seperti yang banyak dituangkan dalam konten-konten yang diberikan oleh BMKG. Seperti berhemat air, kemudian menjaga kesehatan, minum yang cukup sehari 2-3 liter atau 8 gelas, kemudian melihat informasi cuaca apabila akan beraktivitas di luar, itu dilihat apakah sinar radiasi mataharinya akan mempengaruhi kesehatan atau tidak. Jangan sampai dehidrasi, menggunakan pelindung pada kulit, topi yang lebih lebar, dan lain sebagainya. Jadi juga mengenali tanda-tanda akan kemungkinan terjadi penyakit akibat cuaca panas gitu ya. Atau ketika kita panas sekali kok tidak berkeringat, kok mual-mual, pusing dan sebagainya, hati-hati dengan heat stroke gitu ya. Jadi itu semua masyarakat perlu mempelajari agar dapat menerapkan informasi-informasi penting dari BMKG ini dalam kehidupannya sehari-hari.
2: Iya, iya, saya setuju. Jadi intinya untuk masyarakat, karena fenomena alam ini nggak bisa kita hindari, yang penting adalah tiga tadi kalau saya mengutip Pak Faisal. Yang pertama adalah antisipasi, kemudian adaptasi, dan juga mitigasi. Betul. Gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Faisal ini untuk ngobrol-ngobrolnya. Kita sudah bicara panjang lebar gitu ya soal cuaca, kemudian soal El Nino Godzilla juga, termasuk cara-cara untuk kita mitigasi dan antisipasi dampaknya yang bisa muncul di kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa kalau nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di kesempatan yang lain ya Pak ya.
4: Terima kasih Mbak Wanti. Jangan lupa sedia BMKG sebelum hujan.
2: Sedia BMKG sebelum hujan. Udah bukan payung lagi ya BMKG payung, sekarang. Ya. Thank you Pak Faisal. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Bapak Teku Faisal Fatani selaku Kepala BMKG. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Dan kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara selanjutnya bersama para ahli tentu saja. Sampai jumpa.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan harus dirawat biar awet ya.

0: Pro Satu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro Satu.
2: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
3: Ayo.
2: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
3: Swimming pool.
2: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
3: Apa bahasa Indonesianya laundry?
2: Apa ya? Laundry?
3: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk traktir aku es krim sekeranjang ya.
2: Yah, dikalahin anak kecil.
4: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Bro 1. Bintang.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar, mana-mana Anda berada di program 1 RRI Wamena. Saat ini pendengar sudah pukul 17 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Di sore ini kami akan sampaikan informasi untuk Anda di mana RRI, terlebih khusus RRI Wamena ya, di Provinsi Papua Pegunungan akan melaksanakan sebuah event yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Papua Pegunungan. Di mana event ini ada dua event yang akan kita ikuti bersama, ada RRI Fest dan juga Bintang Radio Indonesia. Ya, kita tahu bersama bahwa Bintang Radio Indonesia ini merupakan salah satu event untuk RRI di seluruh Indonesia untuk menggait ataupun untuk menampung bakat-bakat nyanyi untuk anak-anak di Papua Pegunungan ini. Terlebih khusus ini dilakukan oleh RRI Wamena. Untuk Anda yang berusia 15 hingga 25 tahun boleh langsung datang untuk mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia RRI Wamena. Langsung saja datang ke RRI Wamena supaya kita bisa membantu untuk mendaftarkan diri untuk menjadi bintang. Tidak lupa juga pendengar, ada RRI Fest juga yang dilaksanakan di tanggal 3 hingga tanggal 4 September 2026 nanti. Boleh ya berpartisipasi juga di sini sebagai penonton ataupun yang ikut hadir di RRI Fest ini, di mana ini akan ada UMKM dan juga acara-acara lain yang dapat menghibur kita di seluruh Papua Pegunungan. Masyarakat Papua Pegunungan akan terhibur dengan RRI Fest, dengan berbagai event-event ataupun berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh RRI, terlebih khusus RRI Wamena. Baik, pendengar, di sore hari ini kembali juga kami informasikan ya, kembali lagi menginformasikan untuk Anda yang ingin mendaftarkan diri, terlebih khusus untuk Bintang Radio, boleh saja langsung ya untuk mengikuti kegiatan ataupun mengikuti lomba tersebut. Ada audisi dan juga hingga ke final nanti. Dan kita berharap ya, dengan hadirnya Bintang Radio Indonesia RRI Wamena ini, kita bisa menampung bakat-bakat yang tertunda, terlebih khusus untuk Anda yang suka menyanyi. Oke, pendengar, kami hadir kembali dengan tembang-tembang hiburan untuk Anda ya, untuk menghibur Anda, menemani aktivitas Anda di sore ini.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya,

Saat bersyukur tak pernah berkesudahan. Bersyukur sebuah keharusan, karena sesungguhnya itulah yang menyempurnakan kebahagiaan.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Di pukul 17.55 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, saatnya azan maghrib berkumandang untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena untuk informasi selanjutnya.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ya. Senin 17 Agustus 2026, laporan Tabina Rumpaidus dari Serui.
1: Kabupaten Waropen melaksanakan upacara pengibaran bendera Merah Putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026. Upacara berlangsung di lapangan Elias Paprindei Waren, Distrik Waropen Bawah, dengan mengusung tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Bupati Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI memimpin langsung seluruh rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tersebut. Usai pelaksanaan upacara, Bupati Waropen menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah menjalankan tugas dalam prosesi pengibaran bendera Merah Putih dengan penuh disiplin dan tanggung jawab.
2: Saya beri apresiasi juga kepada pasukan pengibar bendera Merah Putih yang telah laksanakan dengan baik. Saya juga beri apresiasi kepada anak-anak yang pakai baju adat. Terima kasih anak. Kepada paduan suara, marching band, juga kepada anak SD, SMP, SMA, dan sederajatnya yang hadir, juga seluruh ASN, Pol PP, TNI Polri, dan para undangan semua yang ada di tribun ini, saya menyampaikan terima kasih atas nama negara, atas kebersamaan, dan terutama kita naikkan puji dan syukur kepada Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan dan indah hari ini.
1: Keberhasilan pelaksanaan upacara tidak terlepas dari kerja keras, latihan kedisiplinan serta kekompakan seluruh petugas yang terlibat dalam rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-81. Bupati juga memberikan penghargaan kepada para pelajar yang dipercaya menjadi bagian dari petugas upacara karena telah menunjukkan semangat, kesiapan, dan rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Bupati Waropen juga berharap semangat yang ditunjukkan para petugas upacara dapat menjadi teladan bagi generasi muda Kabupaten Waropen untuk terus menjaga persatuan, kedisiplinan, dan semangat kebangsaan. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

0: Aryani dari Biak. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor melaksanakan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP atau Gerakan Pangan Murah GMP di halaman kantor dinas kawasan Mandala Biak berlangsung pada 14 hingga 15 Agustus 2026 dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan pangan sekaligus menstabilkan harga agar tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor Dr. Hewan Bambang Hayanto menjelaskan kegiatan ini dirancang khusus untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
1: Kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat di Kabupaten Numfor. Dan kita berharap pada bidang distribusi dan tersedia. Anda akan memberikan program-program seperti ini ke depannya. Bukan hanya di titik ini saja, mungkin ada beberapa titik lagi setelah ini akan dilanjutkan beberapa titik di beberapa distrik.
2: Stoknya?
1: Untuk hari ini kita mengeluarkan sekitar 150 kupon untuk semua masyarakat yang pada hari ini. Kemudian untuk item barangnya sekitar ada 19 item. Terdiri mulai minyak goreng, gula, kopi, tepung, dan hampir semua kebutuhan pokok. Termasuk sayur-sayuran kita ada hari ini. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa membantu masyarakat, terutama dalam stabilisasi harga dan tidak bisa menjangkau harga pangan di sini.
0: Sementara itu, Kabid Ketersediaan Pangan dan Distribusi Suparini menjelaskan, pada hari pertama panitia menyediakan sekitar 150 kupon bagi warga yang ingin berbelanja. Dan jumlah yang sama disiapkan untuk hari kedua. Terdapat 19 jenis barang kebutuhan pokok yang disediakan, mulai dari minyak goreng, kopi, gula, tepung, hingga aneka sayuran.
3: Untuk harga sayuran ini, kami bandrol dengan 5.000, semuanya sama. Kemudian untuk cabai rawit, 45.000 per kilo. Cabai keriting 30.000, ayam potong 35 per kilo, kemudian telur 60.000, kemudian gula kemasan kami jual dengan 17, kemudian tepung terigu kemasan kami jual dengan 10, kemudian beras premium 7.000 per 5 kilo, dan SPHP 55.000 per 5 kilo.
0: Salah satu warga yang ikut berpartisipasi, Yanti, mengaku sudah mengantri sejak pukul 8 pagi demi mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Ia menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pemerintah daerah atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia berharap kegiatan ini bisa terus dilaksanakan lagi di waktu yang akan datang secara berkelanjutan.
4: Antri dari jam 8 lewat sedikit, kurang lebih 8:30. Pertama-tama terima kasih banyak ya buat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang telah membuka program-program kegiatan-kegiatan seperti begini, karena ini banyak membantu kita masyarakat biasa yang bisa mendapatkan bahan-bahan pangan khususnya kebutuhan sehari-hari yang terjangkau. Cukup terjangkau, kan? Berterima kasih. Kiranya kegiatan-kegiatan begini bisa dilakukan lagi di kemudian hari.
0: Gerakan pangan murah ini menjadi salah satu langkah nyata pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus memberikan perlindungan ekonomi bagi masyarakat menjaga inflasi harga kebutuhan pokok. Ririn Arini melaporkan.
5: Program MBG sangat dibutuhkan sejumlah sekolah di Boven Digul guna membantu anak-anak yang belum sarapan pagi dari rumah. Laporan Johannes De Goden dari Boven Digul.
6: Hingga berita ini diturunkan, pelaksanaan program makan gizi gratis pemerintah di Kabupaten Boven Digul, Papua belum berjalan semua di sejumlah sekolah yang ada di Kabupaten Boven Digul, perbatasan darat RI PNG. Dari data yang dihimpun, baru 4 sekolah yang sudah berjalan pelaksanaan program MBG ini. Sehingga sejumlah sekolah yang ada di Boven Digul sangat membutuhkan akan program MBG. Mengingat dengan makan gizi gratis, membantu anak-anak untuk boleh mendapat asupan gizi melalui sarapan pagi, sehingga mereka boleh menerima mata pelajaran dengan baik tanpa merasa lapar. Hal itu diungkapkan salah satu kepala sekolah SMP Negeri 2 Tanah Merah, Alegonda Kirop. Menurutnya, sekolah mereka hingga saat ini menanti kapan mereka boleh mendapat program MBG ini.
7: Anak-anak di sini rata-rata tinggalnya dengan keluarga. Ada juga yang tinggal di asrama-asrama. Sehingga pagi itu anak-anak di sini lebih banyak, anak-anak tidak makan baru datang ke sekolah. Sehingga mungkin dengan adanya MBG, itu juga motivasi untuk anak-anak itu setiap hari bisa datang ke sekolah.
6: Sementara itu program MBG juga membantu pedagang di Bovendigul agar hasil jualan bumi mereka dapat dibeli pihak dapur MBG. Hal itu seperti yang diutarakan salah satu pedagang buah, Siti Alkoma.
2: Semenjak ada program MBG, kita cukup merasakan dampaknya. Penjual buah kita biasa sepi, sekarang lumayan pendapatannya.
6: Program MBG di Bovendigul baru dilayani satu SPPG Bovendigul Mandobo Persatuan. Dan tentunya dalam pelayanan SPPG ini sangat teliti dalam penyediaan dan penyajian makanan bagi anak-anak sekolah. Terlebih terhadap hygiene dan sanitasinya terjaga. Hal ini dilakukan guna mencegah adanya kesalahan dalam penyediaan makanan yang membuat siswa-siswi merasa tidak suka dalam mengkonsumsi MBG. Karena itu, kebersihan dan pengolahan makanan pun diawasi ketat pihak pengelola. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Peningkatan mutu pendidikan SMK di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Laporan Robi Vanindi dari Nabire.
8: Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS SMK Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Yohanes Singamui SPD, dalam keterangannya Selasa 8 Agustus 2006 menegaskan bahwa berbicara tentang mutu pendidikan di Kabupaten Nabire, ada beberapa aspek yang harus digabungkan untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa di pendidikan khususnya di bidang SMK. Menurutnya, intervensi dan perhatian penuh dari pemerintah, baik pemerintah Kabupaten Nabire maupun pemerintah Provinsi Papua Tengah, merupakan kunci utama untuk mengatasi berbagai tantangan nyata dalam peningkatan mutu SMK di wilayah Papua Tengah. Tantangan di lapangan menuntut pemerintah untuk segera memprioritaskan beberapa aspek krusial karena dinilai SMK di Nabire masih mengalami keterbatasan fasilitas dasar seperti ruang kelas, laboratorium, dan alat praktik penunjang jurusan. Pemerintah perlu mempercepat realisasi bantuan pembangunan fisik dan ruang kelas baru, RKB, agar siswa dapat belajar dengan layak.
9: Kita bicara banyak hal, mau mengenai tentang apapun, tapi kita kembali ke dukungan. Kita kewalahannya adalah dukungan dari pihak pemerintah. Karena pendidikan tidak bisa jalan sendiri tanpa harus ada dibarengi dengan dukungan dari pemerintah. Karena itu berbagai hal yang harus kita lihat. Jadi banyak prestasi di bidang SMK yang kita capai dalam hal ini, baik itu secara akademik maupun non-akademik. Tahap berapa bulan ke depan ini SMK menjuarai tingkat provinsi, Kabupaten Nabire juara satu, tetapi kita bergerak sampai ke tingkat nasional seluruh Indonesia. Kita kendalanya di biaya saja. Jadi kita kembali lagi tidak bisa memberangkatkan siswa untuk mengikuti lomba karena hal-hal ini teknis yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi kita tidak bisa berbicara banyak di tingkat nasional. Kalau di tingkat regional, Kabupaten Nabire masih bisa menjawab semua itu. Jadi kami dalam hal ini minta untuk kalau bisa pemerintah daerah bisa memperhatikan. Kami ada punya usul, yaitu pemerintah daerah membuat satu gedung khusus untuk SMK.
8: Manfaat dari gedung tersebut, lanjut kata Yohanes, untuk menampung hasil karya dari siswa-siswi SMK di Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Pada kesempatan itu juga, Yohanes Singamui menyampaikan bahwa Papua Tengah akan menjadi tuan rumah untuk kegiatan rakor MKKS Setanah Papua, baik dari 6 provinsi dan juga melibatkan sejumlah kabupaten yang ada di tanah Papua pada tahun 2027 mendatang. Ia menjelaskan tujuan dari pertemuan tersebut guna membahas tentang kelanjutan daripada tamatan SMK yang ada di tanah Papua untuk menyelaraskan kurikulum yang ada dengan dunia usaha maupun dunia industri.
10: Sehingga anak-anak ini nanti tamat, mereka tidak lagi mencari kerja susah, tetapi penyerapannya akan kembali ke anak-anak tersebut, sehingga anak-anak tersebut bisa langsung kerja. Itu tujuannya untuk kita menyelaraskan kurikulum untuk satu tanah Papua ini, sehingga kita duduk dalam rakor ini. Terus yang kedua adalah kita memikirkan kelanjutan daripada PP 106 dengan 107 untuk kewenangan SMK yang harus ada di pemerintahan provinsi. Dan yang ketiga yaitu kita menyelaraskan semua program studi yang ada di SMK ini, sehingga tidak lagi ada penumpukan-penumpukan guru yang ada di SMK-SMK, tetapi kalau bisa terbagi rata sehingga mutu pendidikan untuk jurusan-jurusan ini bisa berjalan dengan baik.
8: Untuk itu, selaku Ketua MKKS, Yohanes Singgamui minta dukungan dari para guru-guru SMK serta masyarakat yang ada di Popotenga sehingga program ini bisa berjalan dengan baik dan sukses, serta dapat memajukan pendidikan di Tanah Papua. Robi Vanindi melaporkan.
5: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil 1 Papua. Ratusan paket jalan padat karya telah dikerjakan Pemprov Papua Pegunungan di Kota Wamena. Laporan Roni Hisage dari Wamena.
11: Untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo dan Onis Pahabol tentang pembangunan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR telah membangun 141 ruas jalan padat karya di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, tahun anggaran 2025. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Papua Pegunungan, Wermus Wenda ST mengatakan, pembangunan jalan padat karya dimaksud lebih difokuskan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dengan tujuan untuk bersama-sama merubah wajah Kota Wamena sebagai ibu kota provinsi Papua Pegunungan. Ia mengatakan, pembangunan ratusan jalan padat karya tersebut dilakukan dengan dana tambahan infrastruktur atau DTI Otsus Papua tahun anggaran 2025. Seluruh pekerjaan tersebut dilakukan oleh para kontraktor lokal orang asli Papua. Kabid Bina Marga PUPR Wernus Wenda menyampaikan keterangan itu saat meninjau salah satu ruas jalan padat karya yang telah dibangun di Kompleks Musaima, Distrik Hubikiak, Wamena.
12: Salah satunya karena jalan, bangun jalan ada ini padat karya. Kami bangun di dalam Kota Wamena. Jadi kami mau rubah Kota Wamena. Artinya wajah Kota Wamena, artinya kota provinsi. Ini salah satunya. Ini padat karya tahun 2025. 2026 ada juga, tapi nanti kami akan keluar tapi dari daerah ini. Gitu. Jadi saya pertegas lagi kembali, orang-orang oknum-oknum yang di luar sana yang berkoar-koar terkait pembangunan tidak membangun apa segala macam, mari turun datang kita lihat sama-sama. Ini buktinya, salah satunya ada di Kota Wamena.
11: Sementara itu, warga Musaima, Yopi Karoba mengakui bertahun-tahun warga setempat terkendala akses jalan akibat lumpur saat musim hujan. Namun kendala itu telah dijawab oleh Pemprov Papua Pegunungan melalui Dinas PUPR Bina Marga. Dengan demikian, Yopi Karoba menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Papua Pegunungan, yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur John Tabo dan Ones Pahabo.
13: Jalannya pesek, tapi sudah pemerintah provinsi Papua Pegunungan, Bapak Gubernur, dari Dinas PUPR sudah membantu kami untuk beberapa titik ini. Kami menyampaikan terima kasih atas nama lebih khususnya masyarakat Kabupaten Mamberamo Tengah ada di Kota Wamena sini. Jadi lokasi sini kami menyampaikan terima kasih. Mungkin kami bangga karena bisa masuk jalan seperti ini. Itu yang kami menyampaikan terima kasih.
11: Saudara, ukuran jalan padat karya yang dibangun di Musaima tersebut sepanjang 800 meter. Kepala Bidang Bina Marga Wernus Wenda menambahkan, tahun 2026 ini pembangunan serupa masih akan dilakukan di beberapa kabupaten sebab gubernur dan wakil gubernur memiliki komitmen yang kuat untuk terus melakukan perubahan dan pembangunan di Papua Pegunungan. Roni Hisage melaporkan.
5: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bovendigul gelar lomba pemilihan duta baca tingkat SD, SMP dan SMA SMK se-Kabupaten Bovendigul. Laporan Agustina Yuniarsi dari Bovendigul.
14: Dalam rangka meningkatkan budaya literasi dan minat baca di kalangan pelajar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Bovendigul menyelenggarakan lomba pemilihan duta baca tingkat SD, lomba puisi, tingkat SMP, lomba pidato, dan tingkat SMA-SMK, lomba bercerita se-Kabupaten Bovendigul yang bersumber dari dana Otsus tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Gedung Rehoboth Tanah Merah 19 Agustus 2026 bertema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur dan subtema mewujudkan generasi cerdas berkarakter melalui literasi. Serangkaian lomba pemilihan duta yang diikuti peserta didik dari tingkat SD, SMP hingga SMA, SMK se-Kabupaten Bovendigul. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang perpustakaan serta peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2014 sebagai landasan hukum dalam memperkuat peran perpustakaan dan membudayakan literasi di tengah masyarakat. Bupati Bovendigul Roni Omba menyampaikan perpustakaan bukan hanya tempat menyimpan buku melainkan sarana pendidikan, sumber informasi dan tempat pembelajaran sepanjang hayat. Di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi, anak-anak perlu memiliki budaya baca, wawasan yang luas, kemampuan yang berpikir kritis, serta kemampuan memilih dan mengelola informasi secara bijaksana. Bupati juga menekankan pentingnya kemampuan menyaring informasi di era digital agar tidak mudah terprovokasi oleh berita atau tanggapan yang bersifat negatif. Bupati juga menekankan pentingnya kemampuan menyaring informasi di era digital agar tidak mudah terprovokasi oleh berita atau tanggapan yang bersifat negatif. Melalui lomba-lomba ini diharapkan peserta didik dapat mengembangkan minat baca, kreativitas, keberanian, serta kemampuan berkomunikasi di depan umum.
15: Kegiatan ini juga

0: Berpikir kritis serta melahirkan agen-agen perubahan dan penggerak literasi di sekolah maupun lingkungan masing-masing.
1: Para peserta didik tidak hanya mampu meraih prestasi, tetapi juga dapat menjadi agen perubahan dan penggerak literasi di sekolah maupun di lingkungan masing-masing. Mari kita bersama-sama menghidupkan perpustakaan, membangun budaya baca, dan mewujudkan generasi Bovendigul yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan berprestasi. Bagi peserta lomba, selamat mengikuti lomba. Ikutlah kegiatan ini dengan penuh semangat, percaya diri, jujur, dan sportif.
0: Diharapkan seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan penuh semangat, percaya diri, jujur, dan sportif. Bagi yang belum meraih kemenangan, diharapkan tidak berkecil hati karena partisipasi dan keberanian tampil adalah kemenangan itu sendiri. Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan serupa agar dapat ditingkatkan dan berkelanjutan di masa mendatang. Dari RRI Bovendigul, Agustina Juniarsi melaporkan.
2: Kepala LPPR RI Serui Narmo SE bersama Kepala Subbagian Tata Usaha Anwar Esos dan sejumlah staf mengunjungi anak kurang gizi di Kampung Umani, Distrik Nusawani, Kabupaten Kepulauan Yapen. Laporan Agustinus Tanawani dari Serui.
3: Kepedulian terhadap pemenuhan gizi anak terus dilakukan melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Selasa 18 Agustus 2026, Kepala LPPR RI Serui, Narmo SE bersama Kepala Subbagian Tata Usaha Anwar Esos dan sejumlah staf mengunjungi anak kurang gizi di Kampung Omani, Distrik Nusawani, Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam kunjungan tersebut, Kepala LPPR RI Serui menyerahkan makanan tambahan bagi balita yang mengalami kekurangan gizi sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pencegahan dan penanganan stunting. Narmo mengatakan bantuan yang diberikan mungkin belum seberapa, namun diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, khususnya balita yang terdampak masalah kurang gizi. Menurutnya, Kampung Umani memiliki potensi sumber pangan laut yang cukup besar karena berada dekat dengan laut. Kondisi tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan keluarga untuk memenuhi kebutuhan protein anak melalui konsumsi ikan.
4: Dengan adanya bantuan ini dan tidak seberapa, dan berdampak artinya kita kalau mungkin ini kalau saya melihat ada seberapa, mudah-mudahan itu bermanfaat bagi saudara-saudara yang ada di konsumsi ini.
3: Sementara itu, salah seorang kader Posyandu menjelaskan pemberian makanan tambahan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi anak serta ketersediaan bahan pangan di kampung. Salah satunya makanan yang diberikan berupa bubur kacang hijau.
5: Kalau kita punya berkat dari kampung, ya kemarin ada dari bulan uang juga kita masak untuk anak-anak, itu ada ikan, ada sayur-sayuran, ada telur, air, bagi-bagi itu bulan kemarin.
3: Upaya pencegahan stunting di wilayah tersebut juga menjadi perhatian Puskesmas Seriran Dumpi yang memiliki wilayah kerja mencakup distrik Kepulauan Ambai dan distrik Nusawani. Kepala Puskesmas Seriran Dumpi, Domingus Numberi, mengatakan pemberian makanan tambahan lebih difokuskan pada penanganan permasalahan gizi anak. Ia menilai kekurangan gizi dapat dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kondisi yang berasal dari lingkungan keluarga.
6: Kita untuk program pemberian makanan tambahan ini, kita di Puskesmas itu terfokus pada PMT itu terfokus untuk sasaran yang ada pada gizi kurang. Gizi kurang. Jadi itu ditanggulangi dari Puskesmas, itu dari Dinas Kesehatan, tentu di Puskesmas yang kelola itu PMT-nya untuk dikasih. Tapi itu fokus untuk yang bermasalah gizi. Sedangkan yang tidak bermasalah gizi itu nanti ada di kampung.
3: Kehadiran Kepala LPPR RI Serui bersama jajaran di Kampung Omani mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat. Warga juga memberikan apresiasi atas kunjungan tersebut yang menjadi salah satu bentuk kepedulian melalui program Genting. Melalui program ini diharapkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga, kader Posyandu, keluarga, dan masyarakat semakin kuat dalam memenuhi kebutuhan gizi anak serta mencegah stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
2: Sekian Warta Berita Gema Papua Produksi RRI Serui. Saya Christine Padua beserta seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit.

0: Selamat malam dan sampai jumpa.
1: Telah kita ikuti Warta Berita Duma Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

93,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama Warta Berita Gema Tanah Papua, produksi RRI Serwi. Selanjutnya kami masih akan hadir untuk menghibur malam Anda ya, di hari ini, pendengar, edisi Rabu 19 Agustus 2026.

0: hancur mencintaimu.
1: Pro satu.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro satu.

0: usa tú.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

97,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi pendengar dimanapun Anda berada. Telah berakhir sudah ya perjumpaan kita di Lintas Wamena sore edisi hari ini, pendengar, Rabu 19 Agustus 2026. Setelah ini akan ada rekan saya yang akan menemani Anda, tentunya sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saya Tante Isi Tumorang pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: The hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur saja. Kita ikuti bersama warta berita sentral dari program 3 Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
2: Terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Koalisi Desa Merah Putih, Koalisi Kelurahan Merah Putih.
0: Menteri Komunikasi dan Digital mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 19 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan koneksi jaringan telekomunikasi di Nusa Tenggara Timur pasca gempa bumi Flores sudah pulih 100%. Hal tersebut disampaikan usai acara Komdigi Fundraise hari ini. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi pada stakeholder.
4: Gempa bumi yang melanda Flores dan sekitarnya Nusa Tenggara Timur sempat membuat koneksi jaringan telekomunikasi terputus. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan sejak kemarin Selasa 18 Agustus 2026 koneksi jaringan telekomunikasi yang sempat terputus tersebut sudah pulih 100%.
1: Untuk NTT alhamdulillah per kemarin dari Telkom juga sudah melapor bahwa 100% koneksi sudah pulih. Jadi ini yang dalam beberapa hari terakhir juga kita pantau terus agar dapat meringankan sedikit ya. Dimensinya kan banyak, tapi paling tidak yang diawasi oleh kementerian ini adalah konektivitas di wilayah terdampak bencana dan 100% mungkin ada tinggal satu lagi ya. Jadi 99,9% sudah pulih.
4: Sebelumnya Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riana menyampaikan kepada masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak dan BMKG akan selalu menyampaikan pemuktahiran informasi kepada masyarakat.
3: Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap

0: Berdasarkan informasi dari laman BMKG, gempa bumi Flores magnitude 7,7 berdampak kerusakan di sejumlah wilayah, terutama di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Sika, hingga Maumere, dengan tingkat kerusakan yang bervariasi dari ringan hingga berat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya laporan disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD kembali akan mengirimkan bantuan kepada korban terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan bantuan tersebut rencananya akan dikirimkan pada Kamis besok dengan menggunakan kapal. Bantuan tersebut berupa permakanan, kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga dan juga bayi.
3: Dan dapat kami sampaikan bahwa hari Senin kemarin bantuan pertama sudah kita luncurkan ke NTT dengan 1 unit kendaraan dan bobot 8 ton lebih. Dan berikutnya akan kami kirim kembali pada tanggal 20 dengan tujuan Labuan Bajo. Di sini kita berharap bisa lebih dari 100 ton yang kita kirim sana. Isi bantuan tersebut selain pemakanan juga keperluan anak dan wanita.
2: Masyarakat Jatim antusias memberikan bantuan kepada sesama. Salah satunya Rahmat, warga Mojokerto, yang mengapresiasi langkah cepat Pemprov membantu saudara sebangsa yang terkena musibah.
4: Sebaiknya seperti itu, saling tolong-menolong, saling membantu terhadap saudara kita yang terkena bencana. Jadi sangat bagus sekali dengan Pemprov Jatim dengan berkodong-kodong untuk menyumbang atau mendapatkan bantuannya, baik berupa obat-obatan, berupa minum, maupun bahan pokok. Jadi saya bagus sekali. Jadi seharusnya seperti itu ya, saling tolong-menolong antara sesama warga bangsa Indonesia ini.
2: Sebelumnya, Pemprov Jatim telah mengirimkan bantuan logistik maupun aneka kebutuhan lainnya pada Senin lalu. Harapannya, bantuan tersebut meringankan beban korban gempa. Ani Hasana melaporkan.
1: Pemerintah akan mengoptimalkan penyerapan APBN 2027 di berbagai sektor program prioritas pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan masyarakat. Seperti salah satunya yang akan digencarkan yang dioptimalisasi digitalisasi perlindungan sosial atau perlinsos. Laporan selengkapnya akan disampaikan Joshua Sihombing.
5: Mungkin langsung ke strategi ekonomi dan fiskal tahun 2027.
6: Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategi dalam optimalisasi APBN 2027 yang sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan dan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027 pada 14 Agustus lalu. Hal itu disampaikan Ferry dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Jakarta. Hari ini, PLT Dirjen SEF Ferry menegaskan bahwa strategi optimalisasi penyerapan APBN 2027 didesain tetap ekspansif secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih cepat. Hal tersebut dicontohkannya, yakni fokus pemerintah dalam optimalisasi APBN 2027 tersebut melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas pemerintah.
5: Jadi ini dilakukan melalui beberapa strategi, terutama transformasi ekonomi, kemudian program-program unggulan harus berjalan dengan efektif. Dalam hal ini adalah MBG, kemudian Kursi Desa Merah Putih, Koperasi Keluarga Merah Putih, kemudian Sekolah Rakyat, Sekolah Belanja dan lain sebagainya. Jadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI Muhammad Kodari mencontohkan salah satu dari sejumlah program prioritas pemerintah yang tengah digencarkan optimalisasi dan pembaruan, yakni terkait dengan program perlindungan sosial atau Perlinsos. Kodari menyebut bahwa saat ini pemerintah tengah mentransisi sistem Perlinsos ke dalam digitalisasi sebagai langkah kepastian program Perlinsos dapat diterima kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan.
7: Besarnya anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar 1.300 triliun atau hampir 30% dari APBN tentunya harus didukung sistem yang mampu memastikan bantuan agar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Jadi betul-betul adil ya, yang berhak menerima harus menerima, yang tidak berhak menerima tidak boleh menerima. Jadi perlinsos digitalnya sesuai dengan tema kemerdekaan, hari ulang tahun kemerdekaan kita 81, berdaulat, adil, dan makmur.
6: Lebih lanjut diungkapkan Kepala Bakom RI Muhammad Kodari bahwa upaya digitalisasi Perlinsos sebagai bagian dari pengembangan government technology atau GovTech dapat memberikan efek efisiensi yang signifikan. Setidaknya diperkirakan Kodari, efisiensi dalam digitalisasi Perlinsos tersebut mampu menghemat anggaran 127 hingga 200 triliun rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Mencapai 127 hingga 200 triliun.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBZ Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
8: Melalui panggilan dari KPK sehubungan dengan pemeriksaan, membantu pemeriksaan.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut anggota DPRD DKI Jakarta, BBJ Sri Mulyati, belum mengembalikan uang yang diterimanya dari PT BKS. Aliran dana tersebut terkait dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batubara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. BBJ sebelumnya memang telah diperiksa penyidik KPK terkait dugaan aliran dana tersebut. Namun, juru bicara KPK Budi Prastio belum mengungkap identitas pihak dari PT BKS yang diduga menyalurkan uang kepada BBJ. Budi menegaskan dugaan aliran dana tersebut bukan berkaitan dengan aktivitas profesional BBJ sebagai penyanyi.
10: Lanjutan penyidikan perkara di Kukar, ada dugaan aliran uang dari pihak PT BKS ini kepada saksi saudari BBZ. Ya, sehingga dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik itu, penyidik mengkonfirmasi terkait adanya dugaan aliran tersebut. Ya, maksudnya untuk apa, tujuan pemberian itu seperti apa, ya semuanya didalami oleh penyidik. Kemudian saksi juga mengakui adanya dugaan, adanya aliran tersebut yang kemudian berkomitmen akan mengembalikan sejumlah uang yang diterima oleh saudari BBZ tersebut.
11: Berapa jumlahnya?
10: Untuk jumlahnya nanti kami cek ya, berapa untuk alirannya. Yang pasti saudari BBZ kooperatif dan berkomitmen untuk melakukan pengembalian uang tersebut.
11: Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian uang?
10: Sampai saat ini informasinya belum ada pengembalian. Penyidik masih menunggu terkait dengan proses pengembalian dari saudari BBZ tersebut.
9: Sementara itu, BBZ sendiri yang beberapa waktu yang lalu telah diperiksa penyidik KPK mengaku bahwa dirinya menerima aliran dana terkait aktivitas profesionalnya sebagai penyanyi.
8: Membantu pemeriksaan kasus Rini dan saya sebagai penyanyi mengisi acara di Kalimantan Timur. Jadi sehingga saya ditanya ada kaitan apa. Jadi saya menjelaskan bahwa di 2017-18 itu saya ada beberapa kali nyanyi di Kalimantan Timur yang diundang oleh PT. Ada PT yang mengundang saya.
12: Oh, artinya ada pengundangan dari PSK?
8: Sebagai bagi penyanyi. Penyanyi ya, ya. Karena ada transaksi pembayaran itu, sehingga saya dipanggil terkait itu. Insya Allah sudah ditanggung jawabkan. karena emang setelah laku saya dulu sebagai
13: penyanyi. Secara profesional itu?
8: Secara profesional,
13: oh,
8: ya,
13: okay.
8: Itu saja.
13: Itu aja yang dikonfirmasi?
8: Iya,
13: ya. Oh, berapa pertanyaan tadi?
8: Sekitar 29.
13: Itu aja, tapi terkait soal
8: terkait,
13: bagaimana?
8: Terkait, ya, saya dulu 2000, kontrak nyanyi 2017 sampai 2018.
13: Oke. Okay.
8: Yang saya nyanyi Kalimantan Timur.
13: Kalimantan Timur, ya. Oke, terima kasih.
9: Dugaan aliran dana kepada BBC menjadi bagian dari pengembangan perkara gratifikasi dan TPPU yang berkaitan dengan Rita Widyasari. KPK juga telah menjerat sejumlah korporasi, yakni PT Bara Kumala Sakti, PT Sinar Kumala Naga, dan PT Alam Jaya Bara Pratama. KPK sebelumnya juga menduga terdapat penerimaan gratifikasi berdasarkan produksi batubara di wilayah Kutai Kartanegara. Penyidik kemudian mengembangkan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga menerima maupun menyalurkan aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Bank Indonesia melihat kecenderungan suku bunga The Fed yang masih tinggi yang dapat berdampak pada perekonomian domestik. Karenanya dalam rapat Dewan Gubernur bulan Agustus ini, BI kembali mempertahankan suku bunga di level 5,75%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 hingga 19 Agustus 2026

5%. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,50%. Pejabat Gubernur Sementara BI Desri Damayanti dalam keterangannya hari ini mengatakan keputusan tersebut konsisten dengan upaya memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah. Pencapaian sasaran inflasi 2,5 ± 1% pada tahun 2026 dan 2027 serta untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

0: Terutama di sektor keuangan. Penyebabnya karena Bank Sentral Amerika Serikat The Fed kemungkinan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi.
1: Kita akan menghadapi situasi yang mungkin akan cukup lama dengan ketidakpastian, sehingga kita memasuki suatu era yang dinamakan higher for longer, di mana di situ kita akan menghadapi tekanan-tekanan yang tinggi untuk sektor keuangan, juga pasar keuangan global, di mana di situ juga akan tercermin dengan suku bunga Fed Fund Rate yang juga akan mungkin akan ada kecenderungan untuk tetap bertahan tinggi karena ada tekanan inflasi yang tinggi di sana.
0: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar modal maupun pasar uang. Termasuk perkiraan Bank Sentral Amerika Serikat akan mempertahankan suku bunganya karena ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed di bulan September mendatang menurun selama 2 pekan terakhir. Head of Research and Chief Economist Miri Aset Sekuritas Indonesia, Ruri Arya Wisnubroto, menyampaikan hal tersebut dalam Media Day pada Selasa 18 Agustus 2026.
2: Yang memang terjadi penurunan signifikan ekspektasi kenaikan di September. Jadi probabilitasnya untuk akan adanya hike di bulan September itu turun drastis ya. Kalau kita balik ke 2 bulan yang lalu, itu marketnya probability untuk Fed hike di bulan September itu mungkin sekitar 75-80%. Sementara saat ini probability-nya ya, kalau kita lihat dari CME Tools Fed Watch, itu menjadi hanya 30%.

0: dan ditutup naik 0,12% atau 22 poin ke posisi Rp17.840 per dolar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungannya hari ini. Menteri Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: This is very impressive and it shows the way.
3: Menteri Federal Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Rim Alabali Radovan, mengagumi terowongan silaturahmi dalam kunjungan kerjanya hari ini. Menurutnya, terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral itu merupakan cerminan masyarakat Indonesia mengenai perdamaian serta toleransi antar agama. Secara khusus, Radovan menilai terowongan silaturahmi dapat menjadi contoh baik untuk dunia, utamanya dalam kondisi yang tengah dihadapi masyarakat global saat ini. Ia menyebut Jerman juga dapat belajar dari keberadaan terowong silaturahmi yang dimiliki Indonesia.
4: Saya kira hal ini sangat penting, terutama dalam masa-masa sulit yang kita hadapi saat ini. Kita dapat melihat contoh toleransi, persahabatan, dan dialog seperti ini. Saya kira ini merupakan model yang baik bagi banyak tempat di dunia, dan tentu saja bagi kami di Jerman juga dapat belajar dari hal tersebut.
3: Pujian untuk terowongan silaturahmi juga disampaikan salah seorang anggota parlemen Jerman, Klaus Meck, yang ikut dalam kunjungan kerja Menteri Radovan. Meck turut menyebut kagum dan sangat menyukai Indonesia dalam kunjungan pertamanya ini.
5: It's a very nice country. I love it.
6: Indonesia adalah negara yang sangat indah. Saya sangat menyukainya. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, dan saya kira kerjasama antara Indonesia dan Jerman akan terus berkembang.
3: Pada kesempatan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan kepada Menteri Radovan mengenai berbagai ornamen di terowongan silaturahmi. Menak mengatakan banyak ornamen yang melambangkan toleransi maupun silaturahmi antar agama di terowongan yang disebutnya satu-satunya dimiliki dunia.
7: Anda dapat melihat bahwa terdapat banyak ornamen yang melambangkan toleransi, termasuk batu-batu yang ada di sini. Jika Anda datang dari arah sana, Anda dapat mendengar suara lonceng dari gereja. Begitu pula jika Anda datang dari sisi masjid, Anda dapat mendengar suara beduk yang merupakan simbol dan bagian dari tradisi Islam.
3: Selama beberapa saat di terowongan silaturahmi, Menteri Radovan juga mendapatkan penjelasan dari Kardinal Ignatius Suhario mengenai sejarah terowongan tersebut. Sementara turut serta dalam rombongan Menteri Radovan yaitu para anggota parlemen, pebisnis, serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Best. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, hari ini Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
8: Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penguatan kemitraan di sektor pendidikan melalui acara Orientation Day di Western Sydney University of Indonesia pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan Duta Besar Australia di Indonesia, Rod Brazier, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elisianto Dardat, dan Rektor Western Sydney University of Indonesia, Profesor Deborah Sweeney. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, mengatakan melalui acara tersebut diharapkan menjadi langkah strategis bagi kedua negara untuk meningkatkan taraf pendidikan antara Jawa Timur dengan Australia. Ia menambahkan dengan sistem kerjasama yang bisa dilakukan seperti pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan jejaring sosial antar kedua negara mampu menciptakan peluang emas bagi generasi muda Indonesia maupun Australia ke depannya.
9: Adanya Western Sydney University di Surabaya ini sangat strategis untuk hubungan Australia dengan Indonesia, untuk meningkatkan hubungan dan taraf kedua negara kita dan meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan di antara Jawa Timur, Selatan Australia.
8: Sementara Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elisdianto Dardak mengapresiasi acara tersebut dan berharap mampu memberikan dampak nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya bagi Jawa Timur.
10: Ini yang memang kita harapkan, ada kolaborasi dosen dari Australia.

0: tampil dominan saat menghadapi pasangan Prancis Eloy Adam dan Leo Rossi. Mereka menang 2 game langsung 21-14 dan 21-13 dalam waktu 32 menit. Pada game pertama, Fajar Fikri langsung mengambil kendali permainan dan unggul 11-7 saat interval. Mereka kemudian memperlebar jarak hingga menutup game dengan skor 21-14. Dominasi berlanjut pada game kedua setelah sempat tertinggal 0-1. Fajar Fikri bangkit dan memimpin 11-5 saat interval sebelum memastikan kemenangan 21-13. Pengamat bulu tangkis sekaligus Sekjen PP PBSI periode 2016-2020 Ahmad Budi Harto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi berharap performa Fajar Fikri terus terjaga hingga babak-babak akhir.
1: Ya, saya kira semua berharap bahwa Fajar Fikri tetap akan mempertahankan performanya seperti dua pertandingan sebelumnya di seri 1000 kemarin. Ya, kita berharap demikian, tapi sekali lagi kejuaraan dunia itu selalu membawa misteri tertentu. Dan ini baru bahas baru di sesi 32 dan sekarang memang Fajar Fikri sudah masuk ke 16. Mudah-mudahan nanti di 16 dan 8 bisa lancar. Ya, paling tidak saya memperkirakan Fajar Fikri akan sampai di semifinal.
0: Fajar Fikri menjadi salah satu dari tiga wakil Indonesia yang memastikan tiket ke 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026 sebelum Jonathan Christie serta pasangan Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah juga meraih kemenangan. Sementara itu Bimo Prasetyo, Arlia Nabila, Mungaran dan Rehan Noval Kusharyanto, Gloria Emanuel Wijaya harus tersingkir setelah mengalami kekalahan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat.

Negara Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Pronodipuro.

0: tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
1: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
2: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
0: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, demikian dari kita ketemu bersama warga berita sentral dari program 3 Radio Republik Indonesia. Dan kembali di program 1 Radio Republik Indonesia, Wamena, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
4: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
3: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
4: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru Kota Makassar.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami bergabung bersama Pro 1 Jakarta dalam Freedom Jazz Festival.
3: Di RRI Auditorium Abdul Rahman Saleh. Perkenalkan, saya Roli Utahayan. Kali ini saya nggak sendirian ya.

aja. Yang pertama adalah kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman kita. Ada Pak Jendral di ulang tim. Ahlan wasahlan di ulang kedua Radio Republik Indonesia. Saya tunggu ide-idenya, saya tunggu program-programnya dan menyebarkan kegiatan yang sama yang lebih meriah di sini. Ini ada pesan sebelum saya naik tadi, maksudnya tolong kita enggak kalau menyelenggarakan selawatan itu. Di sini kebetulan ada Gus Imam dari Sekjen Lembaga Persahabatan Ormas Islam Indonesia. Gus Imam PR-nya Mbak Yeni Wahid harus bisa kita realisasikan. Dan tentu saja didukung oleh Mas Doli Ayu, Ketua LPM. Mas Ahmad Bastian juga demikian. Saya berharap bisa mendukung program kita selanjutnya di samping mendukung program ini. Dan ada tokoh-tokoh yang lain di sini yang saya kenal. Ada Mas Yudi Darmawan. Dan juga tidak ketinggalan Mbak Lucia yang selalu bekerja sama dengan Radio Republik Indonesia. Kita sudah 2 tahun ini menyelenggarakan kegiatan Freedom Jazz dan juga menyelenggarakan kegiatan jazz di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan kita lakukan terus meskipun penuh dengan sebuah perjuangan. Kata orang Jawa itu ada seribu mobil. Nah, kadang-kadang yang mendorong itu kurang. Mari kita terus berkarya demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Makna malam hari ini adalah Freedom Jazz Festival. Saya memaknai

ada yang tak sendetan lagi. Ini Mas David selalu diskusi dengan saya, dan kita selamat datang juga saya sampaikan kepada Mas Arif. Ini dari Asosiasi Content Creator Digital Indonesia. Ini Mbak Yeni siap mendukung kegiatan kita. Dosa kalau kami. Ini nampaknya kalau Mas Doli gak panggung, dosa juga. Mas Doli sini, Pak. Ini ke panggung. Ini harus cakap-cakap dulu. Mbak Yeni, Yun tolong ke sini juga, berdua. Ini biar heboh panggung ini. Ya, artinya saya kalau di panggung sendirian di sambutan itu ya berdebat juga senior saya, tokoh kita, tokoh wanita kita ini. Saya basicnya adalah seorang announcer, seorang penyiar yang dilahirkan dari radio itu di Indonesia Malang sampai ke Jakarta. Jadi gak abdul kalau gak tanya kepada tokoh-tokoh. Kalau menantinya gak tanya kepada saya, jadi saya aja yang tanya. Jadi gak

0: dan kondisi di sekitarnya. Bagi saya, limitasi yang pertama adalah kebebasan itu dibatasi oleh ketidakbolehan kita untuk menyakiti orang lain.
1: Yang pertama.
0: Itu yang paling penting. Kita bebas mencari kebahagiaan kita, asal dalam pencarian kebebasan itu jangan sampai kita kemudian membuat orang lain menderita.
1: Ya.
0: Kira-kira.
1: Intinya nggak boleh menderita. Malam hari ini dengan hadirnya Freedom Jazz Festival, tentu saja kita akan memberikan kebahagiaan kepada yang ada di sini dan juga memberikan kebahagiaan kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Itu makna kebahagiaan. Pak Yeni.
0: Ceritanya Mas Doli.
1: Ntar dulu. Saya minta waktunya 5 menit lagi. Ya Mas Doli sebentar. Kita mendampingi dan mendorong beliaunya lah. Pak Yeni, pertanyaan yang kedua.
0: Bapak ini wawancara atau gimana ini?
1: Ini kan tadi judulnya kan wawancara.
0: Announcer langsung saking profesionalnya beliau ya. Semua momen dipakai untuk membuat siaran konten.
1: Siap.
0: Siap Pak.
1: Pertanyaan Pak Yeni, apa Pak? Teman-teman jazz, komunitas jazz Indonesia, ya itu kurang dukungan. Kurang dukungan dari berbagai pihak. Mereka berkarya dengan sendirinya, beraktualisasi dengan sendirinya. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang komunitas jazz ini perlu dukungan kita semuanya. Pendapat Mbak Yeni.
0: Setuju sekali. Bukan cuma jazz ya pastinya ya. Seniman dan para pegiat kesenian semua membutuhkan dukungan kita. Dan dukungan itu penting karena apa? Seniman dan pegiat seni itu adalah orang-orang yang punya peran sangat penting dalam masyarakat, Pak. Salah satunya adalah mereka memastikan bahwa kita ini tetap waras di tengah berbagai macam tantangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau kita lihat dunia sekarang kan tambah stres. Ya kan? Perang lah, Selat Hormuz lah, dan lain sebagainya. Musik membuat hidup kita menjadi lebih nyaman.
1: Ya.
0: Nah, jadi kita perlu memberi dukungan lebih untuk para ya. Musisi.
1: Terutama. Pertanyaan terakhir hanya perlu satu kata. Satu kata saja. Adik-adik kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita di Indonesia, seniman-seniman kita, kalau Mbak Yeni diminta menjadi ibu angkatnya atau kakak angkatnya, pripun?
0: Aduh. Selalu siap mendukung.
1: Alhamdulillah. Aplaus untuk Mbak Yeni.
0: Tapi Pak Mistam, boleh kita nggak ngambil satu menit saja?
1: Siap.
0: Untuk menyampaikan rasa duka cita mendalam buat saudara-saudara kita yang ada di NTT yang tertimpa bencana alam. Ya, teman-teman kita yang mungkin kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya. Mari kita ingat mereka selalu dalam doa kita. Kita kirimkan semangat untuk bisa bangkit kembali.
1: Ya.
0: NTT dan Sumatera.
1: Pray for NTT dan Sumatera. Minta satu menit yang beragama Islam kita berdoa dan yang lainnya juga berdoa untuk menurut agama kita masing-masing. Kita berdoa untuk saudara kita yang ada di NTT dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Berdoa, silakan.

0: Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sekarang ini tertimpa musibah sabar dalam menghadapi ujian ini, dan mudah-mudahan cepat selesai dan teratasi. Mas Doli,
1: ya
0: Tanjung, Ketua LPM. Ini LPM itu lembaga
1: pemberdayaan
0: masyarakat. Saya tadi mau tak pelintir begini, karena RRI itu juga LPP. LPP itu lembaga pengabdian pada mas publik. LPP lembaga pengabdian pada publik. LPM lembaga pengabdian pada masyarakat, atau lembaga pemasyarakat apa?
1: Pemberdayaan masyarakat.
0: Pemberdayaan. Mas Doli, apa yang Anda lakukan untuk memberdayakan teman-teman musisi jazz Indonesia ini? Pertanyaan ini menohok enggak?
1: Enggak, saya senang dengan pertanyaan itu.
0: Oh.
1: Karena saya musisi juga.
0: Oh, siap-siap. Monggo Mas Doli.
2: Sudah 3 album katanya tadi.
1: Yeah.
2: Betul.
1: Jadi ya ini karena freedom, bebas, saya juga bebas juga menjawab apa aja kan gitu.
0: Siap.
1: Saya enggak tahu tiba-tiba diundang sama Mbak Lucy. Pertama karena mungkin saya ketua umum LPM. Yang kedua karena beliau juga tahu saya main musik. Dan saya kaget, di RRI ini baru yang pertama atau yang
0: kedua?
1: Udah yang kedua.
0: Yang kedua.
1: Jadi 26 Juli yang lalu saya buat acara.
0: Betul.
1: Di 11 itu main band juga. Mungkin karena itu kakak saya diundang di sini, ada acara festival jazz. Jadi buat saya musik itu bahasa universal. Bahasa yang bisa masuk ke semua generasi, ke semua lintas apa saja, lintas batas. Jadi kalau kita bicara tentang kebebasan, pesan yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi bahwa kita tidak boleh menyakiti orang lain, kita harus saling menghargai, saling menghormati, itu bisa diungkapkan dengan musik. Jadi oleh karena itu, tanpa saya sebagai ketua umum lembaga pemberdayaan masyarakat, secara pribadi saya sudah akan dan terus memberdayakan musik Indonesia.
0: Ya, plus dong untuk Mas Doli. Terima kasih semuanya telah hadir di Radio Republik Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kita kembalikan.

0: Baru awal sudah daging semua ya, Bar, ya?
1: Iya, yes.
0: Ini enak nih, yang jurnalis sudah bisa langsung bikin berita, langsung naik nih.
1: Betul, sudah penuh dengan dukungan buat para seniman.
0: Yes.
1: Suatu yang menjanjikan sekali ya.
0: Yes. Dan ini adalah tahun kedua saya juga turut bergabung dalam Freedom Jazz Festival 2026. Ya. Mungkin ada yang baru bergabung juga, Bar. Mungkin Barry mau cerita sedikit terkait dengan Freedom Jazz Festival 2026. Fun fact, ini ada S-nya soalnya.
1: Ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh ada S-nya, biar dingin apa gimana?
1: Jadi sebetulnya Freedom Jazz Festivalnya sudah kita mulai dari tahun 2015, bertempat di ICSL Studio, dan biasanya kita adakan selama 17 hari, dari tanggal 1 sampai 17 Agustus. Dan memang dengan sengaja, karena kita mengambil momentum kemerdekaan itu sendiri, makanya kita bicara tentang freedom.
0: Okay.
1: Kalau ditanya kenapa ada S-nya, benar, biar dingin. Bisa biar juga dingin. S-nya bisa dibilang seru juga bisa.
0: Oh, bisa.
1: Super juga bisa. Yeah. Cuman intinya biar beda aja dari yang lain, kita ada S-nya. Gitu. So, kita, dan ini sebetulnya tahun kita yang ketiga bekerja sama dengan RRI.
0: Oke,
1: okay. Yes, jadi sudah
0: 2024
1: kita,
0: ya?
1: Betul, kita okay. Pertama kali adakan, lalu tahun lalu sudah, tahun ini juga. Jadi yeah. Memang sudah 3 tahun berturut-turut, closing-nya selalu kita buat di Radio Republik Indonesia. Jadi boleh minta tepuk tangannya buat Radio Republik Indonesia yang selalu mensupport untuk pergerakan ini, untuk movement ini bersama Indonesia Jazz Movement.
0: Oke, okay. Setiap tahun juga yang saya tahu tagline-nya berbeda gitu ya. Beda-beda, seperti tahun ini adalah harmoni dalam nada jazz.
1: Yes.
0: Betul ya? Ada campaign apa atau mungkin ada message apa yang mau disampaikan dalam Freedom Jazz Festival 2026 ini, Bar?
1: Sebenarnya tadi yang sudah disampaikan oleh 3 orang luar biasa tadi itu sudah mencakup semua, karena berbicara tentang harmoni itu bicara tentang bagaimana melalui musik itu menjadi sebuah bahasa yang universal. Di mana kita bisa sampai sekat-sekat yang kadang-kadang kelihatannya terbatas, tapi melalui musik bisa kita terobos. Dan kalau kita bicara musik jazz, jazz itu musik yang sangat penuh dengan ekspresi. Lalu untuk kolaborasi juga sangat terbuka gitu.
0: Okay.
1: Musik ini musik yang sudah ada dari abad 18 bahkan, dan selalu berkembang dan selalu adaptif dengan apa yang ada di sekitarnya. Terus sebabnya itu message yang mau kita bawa, lalu kita bicara harmoni. Hari-hari ini tuh yang selalu kita perlukan ya.
0: Yeah.
1: Harmoni adalah nada-nada yang tidak sumbang, nada-nada yang bisa didengarkan bersama-sama dengan indah.
0: Oke, okay, jadi one love ya musik itu ya.
1: Yes, true.
0: Dan kita lanjutkan kembali ya, hadirin sekalian dan juga tamu undangan. Untuk pembuka lagi nih, Bar, ya, karena kita baru live di seluruh Indonesia hari ini lewat RRI Pro 1 Berjaringan dan juga lewat RRI Net, kemudian dari YouTube-nya ICSL Studio dan juga YouTube-nya RRI ya. Kita akan mau mendengarkan dan mengundang, ini ada musisi Indonesia, legend juga ya.
1: Legend, boleh dibilang kepala sekolahnya beberapa orang
0: kepala
1: di sini.
0: Kepala sekolah,
1: ya.
0: benar.
1: Literally kepala sekolah, terutama buat teman-teman di sini dan saya juga.
0: Literally kepala sekolah, kita sambut Dwiki Darmawan and Spirit 11.5.

Selamat malam. Saya ingin mengundang seorang penyanyi belia. Muda sekali, usia 16 tahun. Laila Nur.

0: kasih.
1: Laila Nur.
0: Terima kasih.
1: Lagu ini saya udah pernah memainkannya mungkin ratusan, bahkan ribuan kali sejak SD ya. Dan dengan lagu karya Ibu Sud ini, Indonesia kita dari terdiri dari 17.000 pulau, lebih 600 bahasa dan dialek berbagai suku bangsa dan agama, tetap utuh sampai hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia, merdeka! Kita harus bangga dengan Indonesia, kita harus semakin mencintai Indonesia, dan adik-adik ini adalah anak-anak yang mengisi kemerdekaan Indonesia dengan bidangnya mereka, musik. Tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih atas inisiasi Freedom Jazz dari ICSL dan tentunya RRI dan para sponsor yang ada. Salam hormat buat Anda semua di sini. Kita akan bawakan apa nih sekarang?
0: Lagu Atlas dipopulerkan oleh Etta James.
1: Oke, ini adalah sebuah jazz standar yang cukup lama ya, dari zaman Indonesia baru merdeka. Please enjoy.

0: Terima kasih. Laila Nur.
1: Om Dwiki Darmawan.
0: Anak-anak muda ini perlu kita perkenalkan, Laila. Spirit 11, mereka terdiri dari on keyboard, Pavito ya. Pavito on keyboard. Ini kehalangan kamu kesini dikit, itu ada stand partitur. Nah, gantengnya kelihatan. On drums, Alif. Gurunya lupa sama nama muridnya, soalnya kamu pakai topi. Alif berdiri. Oke, okay. Itu Alif. Dan pada gitar ini adalah namanya Naufal. Ya. Keren ya. Yang jauh di belakang on percussion, Rio. Dan ini yang paling ganteng ujung ini basis kita. Five strings ya bassnya. Six string apa? Lima stringnya ya. Jeffon. On bass. Dan Laila Nur. Terima kasih Laila.
1: Terima kasih.
0: Saya pengen iseng. Di sini ada Mbak Yeni Wahid ya. Mbak Yeni Wahid itu sebetulnya hobi dan keren banget nyanyinya. Gimana kalau kita undang Mbak Yeni Wahid untuk berjam session? Nggak pakai latihan loh ini. Ya. Laila, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Mbak Yeni, kita nyanyi ya. Saya udah lama gak ketemu Mbak Yeni. Beberapa bulan ini jarang ketemu. Tahu-tahu ketemu di RRI, senang sekali. Dan kita ada nge-jam aja ya. Nyanyi apa nih kita Mbak Yeni?
2: Ini kan gak pakai latihan ya Mas Yuki ya?
0: Kalau pakai latihan kan bukan jam session namanya.
2: Gimana dong? Tapi berhubung ini Freedom Jazz, ya, malam penuh kebebasan. Jadi ini silakan meneruskan malam ini dengan penuh resiko karena nggak pakai latihan ya. Bebas untuk bebas. Pergi dulu sebelum kami siksa. Saya siksa Mas. Dalam Mas Wiki selalu keren. Okay. Ya. Cuma mohon maaf, saya musisi yang cuma suka-suka aja gitu ya. Jadi ya. Untungnya ada Mas Wiki, jadi tolong dibikin, ditambah lah. Jadi Mas Wiki, tadi kan Laila Nur, cahaya malam, artinya. Jadi sekarang kita nyanyi yang sedikit sama temanya, Cuita Malam.
0: Mbak
2: Dan
0: Yeni
2: ini saya persembahkan untuk ibu-ibu kowani hebat yang ada di sana, para Cuita Malam Indonesia. Malam.

0: Spirit 11 Band.
1: Mbak Yeni Wahid, tepuk tangan sekali lagi.
0: Makasih banget. Makasih ya teman-teman.
1: Terima kasih. Selamat malam. Wah.

0: Terima kasih.
1: Oke, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Pak Dwiki.
2: Happy birthday Mas Dwiki, selamat ulang tahun. Sukses selalu mengawal musik Indonesia.
1: Boleh kalau mau berfoto dulu ya Kak Beri.
3: Boleh,
1: ya?
3: Betul, silakan.
1: Boleh.
3: Jadi kebetulan
1: kita
3: sekali
1: abadikan.
3: Memang yes, hari ini bertepatan dengan ulang tahun dari Mas Dwiki di 19 Agustus. Jadi kita rayakan bersama di sini.
4: Saya surprise sekali. Kan tadi di ujung apresiasi untuk Mbak Yeni ya, sudah nyanyinya jazz banget ya. Jadi ini termasuk hadiah ulang tahun juga buat saya, tapi saya juga hampir lupa kalau saya lagi ulang tahun dan ini. Terima kasih sekali atas doa-doanya dan atensinya semua. Mbak Yeni, Pak Mistam, dari Pak Dodi. Iya Pak Dodi, semua dari RRI, ICL, dan semua pendukung artis-artis. Saya sekarang tuh udah 60 tahun. Kemarin saya ditelepon teman saya dari Australia, dari Sydney. Mas Dwiki, happy birthday. Wow, aduh, aku udah 60 nih, terima kasih. But you don't like 60. You look like 59 katanya. Cuman beda setahun. Om Berry, terima kasih.
3: Mas Berry, selamat kepala sekolahku.
1: Terima kasih Pak Dwiki, sweet 60 ya.
3: Sweet 60.
4: Terima kasih sekali lagi, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan.
3: Amin.
4: Selalu di hari kemerdekaan ini juga memberikan Indonesia negeri yang berdaulat, adil, makmur. Dan kita semua selalu dalam lindungannya. Sekali merdeka, tetap merdeka. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: Oh. Yes.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Saya sekali boleh apresiasi buat Mas Dwiki, buat semua yang ada di sini, buat Mbak Yeni Wahid. Terima kasih banyak atas partisipasinya.
1: Oke. Okay. Pak Dwiki, kita boleh ngobrol sebentar?
3: Yes.
1: Boleh ya, Kak Beri, kita ngobrol boleh. Sama yang lagi berulang tahun nih.
3: Boleh, Mas Dwiki.
1: Mas Dwiki, kita Mas boleh Dwiki. Ngobrol dulu. Sebentar.
3: Ngobrol bentar mas.
1: Ngobrol dulu sama yang ulang tahun nih.
5: Oke. Siap.
1: Dari 60 tahun ya Pak Dwiki. Ini setengah umurnya atau 80% dari umurnya sudah seberapa banyak berkecimpung di dunia musik nih?
5: Saya udah ada di dunia musik itu kalau profesional ya mungkin baru 40 tahun.
1: Baru loh Ber, baru.
5: Dari mulai mendirikan dan merilis album pertama band Krakatau. Okay. Yang sekarang basisnya Berry Likumahua. Itu di tahun 86.
1: Oke. Okay.
5: Tapi dulu saya punya cita-cita, kenapa band saya itu dinamakan Krakatau?
1: Yeah.
5: Karena pengen keliling dunia di mana debu Krakatau itu begitu
1: jauh,
5: gunung Krakatau begitu earthquake tahun 1883 debunya melintas sampai seluruh dunia sampai ke Eropa Utara ya.
1: Okay.
5: Dan saya punya cita-cita kalau saya umur 60 insya Allah saya pingin konser sampai mengelilingi 60 negara di dunia.
1: Oke. Okay.
5: Tapi ternyata alhamdulillah sudah lebih. Jadi sekarang udah 80.
1: Wow, sudah 80
5: jadi
1: negara.
5: 120, alhamdulillah.
3: Melebihi target berarti.
1: Melebihi. Benar-benar.
5: Dan saya dalam perjalanan musik selalu sangat terinspirasi dengan diversity dari keberagaman Indonesia.
1: Yeah.
5: Banyak sekali musik-musik saya yang diadopsi dari kolaborasi musik Nusantara. Kalau dibilang Indonesia kita ini adalah bukan diversity lagi, mega diversity.
3: Ya.
5: Begitu banyak warisan tak benda, warisan benda, warisan budaya yang ada di Indonesia. Jadi itu mewarnai perjalanan musik dan saya sekarang kagum sekali karena setelah generasinya Berry muncul lagi ya sekarang. Ya,
3: sangat banyak.
5: Nah ini Nadine Adriana ya.
3: Betul.
5: Generasi berikutnya ada Bas G, ada yang lain-lain. Drummer cewek loh ini. Nah, share kalian. Jadi di Indonesia tuh nggak takut kekurangan musisi dan musisi jazz, benar nggak Bir?
3: Betul Mas, masa depan musik Indonesia cerah.
5: Masa depan musik Amin. Indonesia cerah. Dan ICSL, ICAN, RRI adalah termasuk yang membesarkan itu, memberi jalan. Itu tepuk tangan buat semua.
1: Supportnya selalu berharga ya Mas Duki ya. Baik, ada lagi tambahannya Pak Duki? Baik. Untuk Freedom Jazz 2026 ini?
5: Oh ya, Freedom Jazz ini
1: festival ya.
5: Saya kaget, saya tanya, loh kok closing? Bukan, ini closing sesi ini ya.
3: Betul, closing dari tahun
5: saya
3: ini.
5: Saya udah nangis tadi, loh kok di closing gitu loh. Saya mau cariin Berry, Berry mana ini kok di closing? Ternyata sesi ini nanti sesi ada
3: tahun
5: lagi.
3: Ini. Tahun depan ada lagi Mas.
5: Harus terus. Dan saya menawarkan nih ya, menawarkan di Kota Depok ya. Ada studio alam yang biasa dipakai syuting-syuting itu. Tapi maunya dulu cita-citanya tuh kayak Universal Studio gitu kan. Tapi kurang berjalan seperti semestinya. Ada di dalamnya ada danau, ada taman dan lain-lain. Saya mau nawarin next Freedom Jazz Dance, Freedom Jazz Festival bisa di sana, tapi tetap kolaborasi dengan RRI dong, streaming.
1: Seru.
3: Masukan yang luar biasa.
1: Ada Amin Bapak Ibu.
3: Ada Amin.
1: Ada ya.
5: Nanti saya bilang ke Pak Wali Kota, ya, sahabat saya, dan itu ingin sekali ada event-event jazz yang keren berada di sana. Studio alam itu keren banget.
1: Sip.
5: Ya.
1: Amin.
5: Itu aja.
1: Kita doakan bersama. Terima kasih Pak Duki.
3: Terima kasih. Boleh sekali lagi apresiasi buat Mas Duki Darmawan.
1: Kayaknya kalau ngomongin musisi jazz dan teman-teman yang ada di sini kayak Barry lebih paham ya. Berikutnya mau memperkenalkan siapa Bear?
3: Yes, ini spesial banget karena anak-anak ini adalah anak-anak ini.
1: Waduh baik.
3: Sih. Usianya usia anak-anak.
1: Masuk bapak kakak ya.
3: Iya, saya udah omnya nih jatuhnya. Jadi ada beberapa musisi yang sudah kita lihat, boleh dibilang kita seeding lah ya dari 2-3 tahun yang lalu. Ada Nadine Adriana di piano. Dan kebetulan dia sudah memproduce, dia sudah menghasilkan album pertama 3 tahun lalu ya. 3 tahun apa 4 tahun lalu ya? 2023 berarti 3 tahun lalu. Dan kebetulan saya juga bantuin di produsernya juga dengan ICSL Studio. Lalu di belakang sana ada Cheryl Kalianto di drums.
1: Cheryl, kayaknya tahun lalu juga ada ya Cheryl.
3: Betul,
1: ya?
3: Tahun lalu juga tampil. Jadi, tapi tahun ini seru banget karena formatnya mereka menjadi satu sebuah tim bersama dengan tambahan ada Nisi Wardoyo on alto saxophone di sebelah sana. Tapi spesial malam ini karena mereka biasanya hanya bertiga. Ini band baru banget, Grass banget by the way.
1: Band baru banget, Grass banget.
3: Dan biasanya mereka sudah ramai di social media, tapi hari ini mereka tampil di sini for ini mungkin perdana kali ya. Enggak. Panggung perdananya mereka sebagai satu tim namanya Adwarkal, yaitu Adriana, Wardoyo dan Kalianto. Tapi dibantu dengan luar biasa sekali oleh salah satu alumnus sekolahnya Mas Diki Darmawan juga bersama saya. Ada Kak Sheila Permatasaka di on the bass. So malam hari ini kita selalu pengen support empowering women di jazz, women in jazz. Jadi mereka adalah bukti paling nyata bahwa para wanita juga bisa berkarya dengan luar biasa di dunia musik.
1: Kalau gitu tidak usah berlama-lama lagi.
3: Yes.
1: Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Adwarkal.

0: Test.
1: Okay. Give it up for Miss Eduardo Yon, saxophone. Tiela Pramatasaka on bass. Jerry Kalianto on drums. My name is Nadine Adriana, and please welcome Endah Widya Stuti.
2: Hi guys, how are you? It's good to celebrate jazz tonight. And yeah, nama saya Endah. Biasanya saya bermain dengan suami saya, tapi kali ini saya bermain dengan perempuan-perempuan hebat di sini. Beri tepuk tangan. Oke, lagu pertama yang akan kami mainkan bersama adalah Someday My Prince Will Come. Mungkin populer ketika menonton film Disney, Snow White and the Seven Dwarfs. Tapi kemudian banyak musisi jazz yang kemudian memainkannya. Miles Davis, Bill Evans, siapa lagi ya? Banyak ya. Dan malam ini kami akan membuatnya dengan versi kami sendiri. Please!

kasih banyak. Okay. Ya. Lagu kedua dan mungkin lagu terakhir untuk kita semua di sini ya. Tapi sebelumnya beri tepuk tangan untuk Anwar Ka. Beri tepuk tangan. Ada Nanin, Cheryl, dan juga ada Nisi. Dan juga terima kasih banyak untuk Sheila Permata Saka. Ya, kalau saya sama Sheila sebenarnya kita pernah ngeband berapa dekade lalu ya? Dua dekade lalu kami sudah ngeband bersama. Terus kemudian sekarang dua dekade setelahnya kami bermain dengan tiga musisi perempuan berbakat ini. Beri tepuk tangan semuanya. Kita kayak merasa kayak wow gitu ya, Sheila. Dan ini adalah keberhasilan dari tentu saja musisi-musisi yang sudah memang lebih dulu membuka jalan, membuka sekolah-sekolah musik, membuka tempat-tempat belajar, baik itu formal maupun informal, dan melahirkan musisi-musisi muda yang tampil pada malam hari ini. Beri tepuk tangan dan hormat untuk semuanya juga. So, the last song is gonna be Enda Hendresa song. Kalau ada yang belum tahu, Enda Hendresa itu adalah duo saya dan Mas Resa. Kita punya komposisi like 12 bar blues a bit, so we close our performance, I mean, for the repertoire. So this is a song called Baby, It's You. Okay.

0: Ya. Terima kasih Mbak Yaya. Berikutnya saya panggil Mbak Sri. Ini memakai kebaya bludru, kain tenun rang-rang dari Bali. Dan kondenya pun konde Bali.
1: Ya.
0: Tenun rang-rang ini artinya nyangrang, yaitu menerawang karena tipis dan kelihatan. Karena ada lubang-lubang ya, kalau kita perhatikan secara dekat itu ada terlihat ada lubang-lubang kecil ya, dan awalnya ini adalah untuk dipakai secara sakral dalam kaitan dengan upacara ya, dan kain ini khas dari Nusa Penida Bali yang terkenal dengan motif geometris, jadi ada segitiga-segitiganya dan pola berlubang yang unik. Ciri khasnya itu memiliki rongga dan celah rang-rang pada pertemuan antar motif, ya, geometris dan segitiga garis zigzag dan warna-warni yang cerah, terinspirasi dari alam, ya, dan pewarnaannya perwarnaan tradisional. Tapi sayangnya sebagian ini para pengrajinnya mulai kurang regenerasi ya,
1: ya
0: jadi kita
1: terancam punah untuk
0: ya, kita perlu memikirkan rangka regenerasi untuk para pengrajin tenun ya, dan warnanya adalah warna indigo atau ada yang juga warna alam. Ini semua alat tenun bukan mesin, jadi dengan
1: manual,
0: tangan
1: ya.
0: Ya, manual, dibuat secara manual.
1: Berikutnya siapa nih Mbak?
0: Oke, terima kasih Mbak Sri. Lalu ada Mbak Emilia. Mbak Emilia ini notaris ya, tapi rajin Selasa berkebaya. Kalau komunitas perempuan berkebaya itu punya kampanye yang namanya Selasa Berkebaya. Jadi paling tidak dalam satu minggu pada hari Selasa berkebaya, maupun ke kantor, mau beraktivitas. Nah, Mbak Emilia ini memakai kebaya bordir bunga dengan kain songket Palembang. Sanggul modern, cantik sekali. Ini aplikasi bunga-bunganya merupakan hasil kreasinya Mbak Emilia sendiri.
1: Ini songketnya ini ada benang-benang emasnya ya,
0: ya
1: ciri
0: itu
1: khas Palembang itu
0: ya,
1: songket emas.
0: Mungkin juga pakai Prada ya.
1: Ya ada ya, pakai Prada. Ya, nah, kalau Mbak India pakai apa nih?
0: Oh, saya memakai tenun Badui.
1: Nah, tenun Badui. Deket ya, Banten.
0: Banten, oh, Banten dan Badui. Ya. Terima kasih nah, Mbak Emil. Dan yang berikutnya Mbak Clevia, ini juga sesama notaris. Mbak Clevia memakai kebaya model kutu baru. Yang namanya kutu baru itu yang seperti saya pakai juga, seperti Mbak
1: saya juga.
0: Mbak Lia pakai ya, ini kebaya kutu baru dipadu dengan kain Banten, tenun Banten,
1: tenun Badui warna hitam ya, dengan motif
0: Badui,
1: emas.
0: Badui ya, kan di Banten ya, di ya, provinsi Banten ya.
1: Ini lumayan, ini termasuk pewarna alam yang ini, karena warna-warna gelap yang dipakai.
0: Kebayanya kebaya Kartini dengan bahan dari lace atau brokat ya, kalau biasanya kita sebut.
1: Ini pendingnya apa ya Mbak ya?
0: Pending ya, kombinasi. Kombinasi ya. Dan kita tuh pede aja ya, kita bukan pragawati-pragawati profesional, tapi ingin menampilkan kekayaan budaya Indonesia.
1: Ini juga seorang notaris sehari-harinya Mbak Clevia. Dan ya, sanggulnya ini cepol.
0: Ya, sanggul cepol, sederhana ya, ya artinya dengan kesederhanaan justru kita bisa menampilkan keindahan, keanggunan.

0: Terima kasih Mbak Clevia. Nah, kita sekarang memanggilkan putrinya Mbak Clevia, yaitu Falma. Mbak Falma memakai kebaya Kartini. Beda kebaya Putu Baru dengan kebaya Kartini, bedanya apa? Perbedaan antara kebaya Kutu Baru dan kebaya, ya? Oke. Ini kebaya Kartini dengan tenun Banten, tetapi selendangnya adalah batik gedok dari Tuban.
1: Jadi, batik yang ditenun dulu kainnya. Ini sudah hampir punah juga, jadi kita ikut melestarikannya. Ini dari Tuban, Jawa Timur, dan ini dibatik setelah kainnya ditenun. Ya. Next.
0: Ya, oke. Okay. Berikutnya adalah Mbak Heidi memakai kebaya panjang. Ya, terima kasih Mbak Falma. Mbak Heidi memakai kebaya panjang dan songket padang dari Pandesike dengan benang tiga emas, motif kombinasi salua laka, cukik berantai dan wajik. Katanya usianya udah 40 tahun. Jadi udah vintage banget nih ya. Mungkin apa?
1: Udah lawas hitungannya ya, kalau dalam wastra warisan. Itu wastra lawas. Dan kondenya nih unik juga.
0: Ya, ya. Konde modern konde sebetulnya modern. Ya. Tapi ya. Yang unik adalah jambul
1: katulistiwa. Ini yang ya. Berikutnya.
0: Berikutnya, ya. Terima kasih. Yang terakhir ini adalah langsung dari Rote.
1: Ya, ini tenun Nusa, Rote.
0: Nusa Tenggara Timur yang sedang musibah ya. Ini. Kalau saya manggilnya Mama ya, Mama-Mama dari NTT kan?
1: Kalau kita panggilnya Kakak Nova. Ya,
0: Kakak, oke. Okay. Kakak Nova Rina ini memakai tenun dari Pulau Rote.
1: Ini baik yang dipakai maupun yang selendangnya ada dua motif berbeda ya?
0: Dari Rote Ndao, NTT. Menggambarkan motif kebersamaan karena dipadukan dengan berbagai bentuk. Melambangkan kebersamaan dan perdamaian.
1: Aksesorisnya juga adalah tradisional yang biasa dipakai oleh perempuan di Rote, di NTT. Oh, ini ada, di ujung selatan ada, Indonesia.
0: Ya, ada kalungnya juga ya, itu juga ya. Ada lambang tertentu ya.
1: Kondenya konde cepol. Kalau yang saya gunakan adalah kain dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Jadi memang ini khas tenunnya Toraja, ciri khasnya sederhana. Hanya dengan sedikit aksesoris di bawah. Itu mungkin ya.
0: Ya.
1: Ya, terima kasih Mbak-mbak dan thank you so much for your kind attention to our presentation. Hope you enjoy then the beauty of Indonesia through our showcase.
2: Terima kasih Mbak Lia bersama dengan komunitas perempuan berkebaya. Kita lanjutkan kembali dan tidak usah berlama-lama lagi ya. Sepertinya kakak-kakak yang di belakang saya ini mukanya sudah pada familiar ya teman-teman. Iya gak sih? Yeay! Kalau begitu berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bye!

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran program 1 Radio Republik Indonesia Wamena untuk hari ini, Rabu 19 Agustus 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi, dan terimalah salam sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. Karena informasi dan
1: inspirasi. Pro 1. Ya, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia. Wamena pendengar masih tentunya semangat di pagi hari ini di program Satu Radio Republik Indonesia Wamena, ya, live dari studio kami di Jalan Ahmad Yani 64 Wamena Papua Pegunungan. Dan tentunya di kali ini masih bersama saya Bung Agus yang akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia pendengar. Ya, pendengar, di pukul 6 kami ingatkan kembali untuk jangan sampai melewatkan penyampaian lintas berita Papua Pegunungan. Dengan informasi seputar Papua Pegunungan yang berhasil diimpun oleh rekan kami nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kembali lantunan lagu rohani mudah-mudahan menunjukkan iman dan kekuatan Anda kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus.

0: Au si Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: An wamina muke, an Indonesia.
5: Kita berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

Ya, pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan dulu lantunan lagu rohani ya. Dan saatnya saya mengajak Anda untuk menyimak penyampaian lintas berita Papua Pegunungan dari program 1 Radar Republik Indonesia Wamena.

0: Selamat pagi dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua, Pegunungan, Radio Republik Indonesia Wamena. Kembali hadir dalam penyampaian lintas berita Papua Pegunungan. Kita ke fokus berita pendengar. Bupati Duga serahkan SK CPNS formasi tahun 2024 pada momentum HUT ke-81 Republik Indonesia. Anggota DPR Papua Pegunungan memfasilitasi 31 anak jalanan bersekolah di Jayapura. Di akhir berita ini akan kita ikuti bersama wawancara bersama reporter Radio Republik Indonesia Wamena. Inilah lintas berita Papua Pegunungan di hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya Agustinus Sepagiling. Berita pertama kita awali dari Kabupaten Duga, pendengar, di mana Bupati Duga serahkan SK CPNS formasi tahun 2024 pada momentum HUT Republik Indonesia ke-81. Apranti Marbun dengan laporan selengkapnya.
1: Momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Duga menjadi sejarah penting bagi para CPNS formasi tahun 2024. Bupati Duga Yoas Beon SIP secara resmi menyerahkan surat keputusan atau SK CPNS kepada peserta yang telah menyelesaikan proses penetapan nomor induk pegawai atau NIP. Bupati Yoas Beon mengatakan SK CPNS bukan sekedar dokumen administrasi, tetapi merupakan amanah dan juga tanggung jawab untuk mengabdikan diri kepada negara dan masyarakat. Ia berharap kehadiran CPNS formasi 2024 dapat memberikan warna baru dalam birokrasi pemerintah Kabupaten Duga, sekaligus memperkuat pelayanan publik dan mendukung berbagai program pembangunan daerah. Dari total 480 peserta yang mengikuti proses penetapan NIP, sebanyak 421 orang telah menerima SK CPNS. Sementara itu, 8 orang masih dalam proses perbaikan dan verifikasi dokumen, 45 orang dalam proses revisi di Kementerian Pan-RB, 2 orang mengundurkan diri, 1 orang meninggal dunia, dan 1 orang tercatat sebagai ASN aktif, serta 2 orang belum melengkapi berkas penetapan NIP. Bupati Yoas Beon juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Duga beserta seluruh jajaran yang telah bekerja keras menangani proses administrasi, verifikasi hingga penetapan NIP CPNS Formasi 2024. Bupati Duga menegaskan kepada para CPNS yang telah menerima SK diharapkan segera menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di Kabupaten Duga. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Kita menuju ke Kabupaten Lanijaya, pendengar. Pertanian rusak di 3 distrik akibat hujan es, di mana Pemkab Lanijaya bergerak cepat bentuk dan turunkan tim tanggap darurat.
1: Pemerintah Kabupaten Lanijaya bergerak cepat menangani dampak bencana hujan es yang melanda distrik Kuyawage, Wano Barat, dan Goa Baliem pada Minggu malam 16 Agustus 2026 lalu. Bupati Lanijaya Aletinus Higibalom didampingi Sekda Asisten 2 dan BPBD Lanijaya menerima langsung laporan masyarakat yang terdampak bencana tersebut. Hujan es yang terjadi kali ini mengakibatkan kerusakan serius pada lahan pertanian warga, di mana tanaman mengalami kerusakan hingga berpotensi gagal panen. Menindaklanjuti laporan resmi yang diterima sejak Selasa 18 Agustus, Bupati memerintahkan pembentukan tim tanggap darurat dan menerbitkan surat keputusan tim yang dipimpin Asisten 2 Sekda Lanijaya. Tim yang terdiri dari BPBD dan sejumlah dinas terkait tersebut diturunkan ke 3 distrik pada Rabu untuk melakukan pendataan kerusakan secara detail serta memastikan penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Bupati Aletinus Higibalen juga menegaskan dampak hujan es kali ini berbeda dengan kejadian embun beku yang pernah terjadi sebelumnya. Menurutnya, tanaman warga rusak dan tidak lagi dapat dipanen. Pemerintah daerah menilai kondisi tersebut berpotensi mengganggu ketahanan pangan masyarakat hingga 1 tahun ke depan. Karena itu, Bupati meminta dukungan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan juga pemerintah pusat termasuk BNPB dan Kementerian Sosial. Tim tanggap darurat juga ditugaskan melakukan koordinasi lintas sektor serta menyiapkan langkah penanggulangan baik untuk kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang. Bupati mengapresiasi masyarakat yang telah melaporkan kejadian tersebut dan memastikan pemerintah hadir untuk membantu warga yang terdampak. Pemerintah Kabupaten Lanijaya berharap hasil pendataan di lapangan dapat menjadi dasar dalam menentukan kebijakan penanganan serta memperoleh dukungan dari pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Saudara anggota DPR Papua Pegunungan memfasilitasi 31 anak jalanan bersekolah di Jayapura.
2: Memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan Francina Dabi mengambil langkah nyata membantu anak-anak jalanan di Kabupaten Jayawijaya mendapatkan akses pendidikan yang layak. Sebanyak 26 anak kembali diberangkatkan ke Jayapura pada Senin 17 Agustus 2026 untuk melanjutkan pendidikan. Ke-26 anak tersebut berasal dari 8 kabupaten di wilayah Papua Pegunungan. Francina menjelaskan keberangkatan dilakukan dalam 2 gelombang, di mana sebelumnya 5 anak telah diberangkatkan lebih awal dan kini mulai aktif bersekolah di Jayapura. Dengan tambahan 26 anak pada momentum HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, total terdapat 31 anak yang difasilitasi untuk mendapatkan pendidikan. Francina mengatakan langkah tersebut merupakan upaya memutus rantai kemiskinan sekaligus memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak yang selama ini hidup dan bekerja di jalanan kota Wamena. Ia juga menyebut sebagian anak sebelumnya bertahan hidup dengan melakukan pekerjaan kecil seperti mengelap kendaraan, bahkan tidur di emperan toko di kawasan Mall Wamena. Francina berharap dukungan dan doa masyarakat agar anak-anak tersebut dapat tumbuh menjadi generasi yang berkarakter, berbakti kepada bangsa dan negara, serta mampu membangun Papua dan Indonesia di masa depan. Melalui program ini, diharapkan angka anak putus sekolah di wilayah Papua Pegunungan dapat ditekan sekaligus membuka kesempatan bagi anak-anak untuk meraih pendidikan dan masa depan yang lebih baik. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Saudara, 6 anggota DPRK jalur pengangkatan ambil sumpah janji, Bupati Duga mengingatkan untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.
3: 6 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Duga melalui mekanisme pengangkatan resmi mengucapkan sumpah dan janji masa bakti 2025-2030. Pengambilan sumpah dan janji berlangsung di kantor Bupati Nduga Distrik Kenyam, dihadiri Bupati Nduga Yoas Peon SIP bersama unsur Forkopimda, Sekda, serta pimpinan OPD Kabupaten Duga. Keenam anggota DPRK Nduga jalur pengangkatan tersebut, yakni Evina Dimie, Pitalus Dimie, Lasnigiri, Elinus Kuijangge, Robert Kuijangge, dan Lenus Kuijangge. Pelantikan dilaksanakan berdasarkan instruksi Gubernur Papua Pegunungan nomor 960 tahun 2026. Dalam sambutannya, Bupati Yoas menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya pelantikan meski sebelumnya sempat mengalami keterlambatan akibat persoalan teknis yang harus diklarifikasi kepada Gubernur Papua Pegunungan. Bupati menegaskan keterlibatan tersebut tidak mempengaruhi keabsahan hukum maupun legalitas keenam anggota DPRK yang telah dilantik. Ia juga mengingatkan DPRK memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah daerah, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Sehingga Bupati berharap para anggota DPRK dapat menjalankan sumpah dan janji dengan penuh tanggung jawab. mengutamakan kepentingan masyarakat, serta menjaga integritas dalam setiap kebijakan. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci mempercepat pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pelantikan 6 anggota DPRK jalur pengangkatan sekaligus menjadi momentum bagi lembaga legislatif Nduga untuk segera menjalankan tugas dan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah demi kepentingan masyarakat.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian lintas berita Papua Pegunungan dari program 1 Radio Republik Indonesia, Wamena. Saudara, Dandim 1702 Jayawijaya meresmikan wahana permainan Osili Pancasila di Aselogaima, Kabupaten Jayawijaya.
1: Komandan Kodim 1702 Jayawijaya, Letkol Infantri Ilham Datu Ramang, meresmikan wahana permandian Osili Pancasila yang dibangun Satgas Pamtas Yonif 725 Worowagi di Kampung Pancasila, Distrik Aselogaima, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Peresmian tersebut dihadiri Kapolsek Aselogaima, unsur Forkopimda, para kepala sekolah, tokoh masyarakat, dan tokoh adat, personil TNI Polri, serta ratusan pelajar SD maupun SMP. Dandim 1702 Jayawijaya, Letkol Infantri Ilham Datu Ramang mengapresiasi inisiatif Satgas Pamtas Yonif 725 Worowagi yang menghadirkan wahana tersebut sebagai ruang positif bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda. Menurutnya, wahana Osili Pancasila tidak hanya menjadi tempat bermain dan berkumpul, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila, mempererat kebersamaan, serta mengembangkan kreativitas generasi muda. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pelepasan karnaval mini oleh Danyonif 725 Worowagi, Ramatama, serta uji coba wahana oleh para siswa SD dan juga SMP di Aselogaima. Dandim mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk nyata sinergi TNI Polri bersama masyarakat dalam menciptakan ruang yang aman, edukatif, dan kreatif bagi generasi muda. Ia berharap wahana Osili Pancasila dapat dirawat dan dimanfaatkan bersama sebagai sarana rekreasi sekaligus tempat belajar sehingga mampu mempererat persaudaraan, menumbuhkan semangat persatuan, serta membentuk generasi muda yang kreatif dan mencintai nilai-nilai Pancasila. Peresmian berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan mendapat antusiasme dari masyarakat serta para pelajar. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Saudara, perkuat nasionalisme dan kesehatan, Satgas Yonif 511 di Bayatara Yodah gelar pelayanan kesehatan gratis dan pembagian bendera merah putih.
2: Dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Satgas Yonif 511 DY Pos Malagai menggelar aksi sosial terpadu di Kampung Numbukawi. Aksi sosial yang dilakukan meliputi pelayanan kesehatan gratis, pembagian sekaligus pemasangan bendera merah putih di lingkungan masyarakat. Dan Pos Malagai Kapten Infantri Sena Nur Jabar STR Han mengatakan kehadiran prajurit TNI di Papua tidak hanya bertugas menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga stabilitas keamanan, tetapi juga hadir membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, melalui pelayanan kesehatan gratis, Satgas ingin memastikan masyarakat tetap sehat sehingga dapat menyambut dan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh sukacita. Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat setempat menyampaikan apresiasi atas kepedulian Satgas Yonif 511 di Biatara Yoda yang telah mendampingi warga, terutama dalam memberikan kemudahan akses pengobatan yang selama ini terkendala jarak. Aksi sosial tersebut diharapkan semakin mempererat hubungan TNI dengan masyarakat, serta memperkuat semangat persatuan dan nasionalisme di wilayah pedalaman Papua. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung dalam suasana aman, damai, dan penuh kebanggaan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan lancar. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

0: Saudara Wakil Bupati Jaya Wijaya Roni Lepere membuka konferensi ke 4 Gereja Kemah Injil Indonesia GKI Wilayah 4 Papua Pegunungan Daerah Balem Tengah pada Rabu 19 Agustus 2026 bertempat di Jemaat Moria Homhom Wamena.
1: Dalam sambutannya, Wakil Bupati Jaya Wijaya Roni Lepere mengatakan, hendaknya konferensi ini menjadi momentum meningkatkan kualitas pelayanan umat dan memperkuat persatuan serta mendukung pelayanan pemerintahan dan pembangunan daerah melalui organisasi gereja. Menurutnya, GKII punya sejarah yang panjang dalam pekabaran Injil di Lembah Balim Wamena, termasuk dalam pembinaan moral dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di tanah Papua. Karena itu, keberadaan gereja tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam mencerdaskan masyarakat. Lepere juga mengajak seluruh peserta konferensi memanfaatkan forum tersebut sebagai sarana evaluasi program pelayanan yang telah berjalan sekaligus merumuskan program-program strategis yang lebih menjawab kebutuhan umat di masa mendatang.
2: Keberadaan GKI tidak hanya menjadi tempat peribadatan dan juga mitra sejati pemerintah dalam mencerdaskan perdamaian dan kesejahteraan masyarakat.

0: merumuskan program strategis ke depan yang menentukan.
1: Konferensi ke-4 GKII Bali Tengah tersebut bakal berlangsung selama 3 hari, yakni tanggal 19 kemarin hingga 21 Agustus besok. Salah satu agenda utama dalam konferensi adalah pemilihan ketua dan badan pengurus GKII wilayah 4 daerah Balim Tengah Papua Pegunungan. RRI Wamena, Supriyadin, melaporkan.

0: Saudara Wakil Bupati Jayajaya Rodi Kabilangi, setelah resmi dibuka oleh Wakil Bupati Jayajaya Roni Elepere, bagaimana bentuk kegiatan konferensi dan materi apa saja yang akan dibahas? Berikut kita ikuti wawancara reporter Roni Hisage bersama Pendeta Naaman Walilo selaku Ketua Panitia Konferensi.
1: Baik pendengar, saat ini saya sedang bersama Pendeta Naaman Walilo selaku Ketua Panitia Konferensi K4 GKII Wilayah 4 Daerah Balim Tengah, dan saya akan berbincang-bincang bersama dia tentang kegiatan yang akan dilakukan. Pak Pendeta Naaman Walilo, kalau boleh tahu dalam konferensi ini apa saja yang akan dibahas dan bentuk konferensi yang akan dilakukan itu seperti apa? Silakan.
2: Konferensi hari ini akan berlangsung 3 hari. Jadi di hari pertama pembukaan itu tadi bakar batu dan sudah dibuka. Kemudian selanjutnya dari ini nanti akan ada dalam registrasi peserta. Kemudian nanti akan pilih kasih kesempatan kepada meja pimpinan sidang untuk memimpin kami. Kemudian di hari kedua itu kami akan ada dalam pembahasan laporan-laporan dari Bapak Ketua Daerah Balim Tengah sepanjang satu periode. Kemudian jika waktu masih ada, berarti nanti akan ada dalam pemilihan langsung untuk ketua baru. Kemudian hari ketiga itu di tanggal 21 itu adalah penutup. Nanti akan lihat situasi.
1: Terima kasih. Berarti selama rangkaian kegiatan selama 3 hari ini, agendanya termasuk memilih pengurus baru untuk periode 1 tahun ke depan atau berapa tahun ke depan?
2: 5 tahun.
1: 5 tahun ke depan.
2: Ya.
1: Jadi dalam konferensi ini materi yang akan dibahas itu termasuk untuk pemilihan
2: ya
1: pengurus baru.
2: Nanti akan buat program.
1: Oke.
2: Okay. Program sudah ada, tapi mungkin ada perlu ditambahkan, nanti akan tambahkan, tapi yang sudah lanjut nanti akan dilanjutkan.
1: Berarti akan ada evaluasi program yang sudah lama,
2: ya,
1: kemudian ada program baru yang akan
2: dilanjutkan.
1: Baik, mungkin terakhir mungkin harapannya kira-kira seperti apa dengan adanya konferensi ini selama 3 hari ini sampai dengan selesai, apa harapan yang ingin dicapai daripada kegiatan konferensi ini?
2: Harapan kami, Daerah Balim Tengah adalah jantung kota. Kami dari panitia, Daerah Balim Tengah menjadi contoh, menjadi model bagi teman-teman sekitar 10 daerah lain. Seperti itu. Jadi saya kira sesuai dengan jika Allah menghendaki siapa pemimpin untuk membawa daerah ini, nanti kita akan lihat apa yang Tuhan buat.
1: Baik, terima kasih Pak Naaman.
3: Pendengar, demikian wawancara singkat saya dengan Bapak Pendeta Naaman Walilo selaku Ketua Panitia Konferensi K4 GKII Wilayah Balim Tengah Papua Pegunungan. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Saudara, wawancara singkat rekan kami dari Roni Hisage sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Lintas Berita Papua Pegunungan untuk edisi hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Anda bisa ikuti kembali di pukul 15 1 jam 3 sore dan juga Anda bisa membaca laman berita online kami di rri.co.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Agustinus Pagiling mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat memulai aktivitas-aktivitas Anda untuk pagi hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
4: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Informasi. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia di 97,1 MHz. Dan tentunya di pagi hari ini saya akan hadirkan satu informasi juga dalam ruang pengumuman, di mana pengumuman ini berasal dari bagian akademik Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Balem Wamena, di mana pengumuman ini berisi terkait dengan bersama ini kami sampaikan bahwa penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Petra Balem Wamena masih membuka hingga sekarang dengan tanggal 28 Agustus atau hingga 28 Agustus 2026. Pendaftaran dapat dilakukan di kampus di Per Petra Balem Wamena dengan alamat Jalan Sangir Potekile Kuamena pada pukul 8 hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya pendengar, bagi mahasiswa studi akhir angkatan 17 diberitahukan bahwa sidang terakhir akan dilaksanakan pada 27 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Timur. Diharapkan bagi mahasiswa studi akhir angkatan 17 yang belum melaksanakan sidang untuk segera dapat mengikutinya. Demikian pengumuman yang disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone
3: dapat
2: rusak sel-sel otak kita.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, satu nomor lagu dari Peter Pan dengan Mimpi Yang Sempurna. Pendengar baru saja mengalun dengan indahnya ke ruang dengar Anda dan mengantarkan kita di pukul 6 ya, lebih dari 52 menit waktu Indonesia Timur. 8 menit ke depan pendengar Pro 1 akan menggabungkan diri bersama Pro 3 dalam menyimak penyampaian warta berita. Dan baik, kami juga informasikan nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur, jangan lewatkan program dialog GMP yang akan dipandu oleh rekan saya nanti pun, tentunya di pukul 10 waktu Indonesia Timur, yang didengarkan juga sepro 1 Korwil Nusantara 1. Baik, salam rindu dari Tipex Jawa menjadi pembeda di kesempatan pagi hari ini.

0: Ya, pendengar, kami cukupkan dulu final lagu terbaik ya untuk sementara, karena kita akan bergabung bersama Pro 3 dalam menyimak penyampaian Warta Berita.
1: 5 waktu Indonesia Barat.

Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya sebagai bentuk kepedulian terhadap korban gempa bumi di NTT, Pemda DIY memberikan bantuan uang tunai sebesar 1 miliar rupiah kepada Pemprov NTT.

Inti TNI AD di Kepulauan Nias telah berhasil membangun 46 jembatan di daerah terpencil dan membangun 141 titik sumur bor air bersih. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Aksi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Medio Venda, mengatakan korupsi memiliki beberapa bentuk. Selain petty corruption and grand corruption, terdapat state capture corruption yang berkaitan dengan kebijakan.

Trump menegaskan tidak ada pembicaraan yang sedang berlangsung maupun telah dijadwalkan dengan Iran. Namun pria berusia 80 tahun itu menyatakan Selat Hormuz terbuka bagi lalu lintas laut. Menurut dia, blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran masih berlaku penuh. Lalu lintas laut lainnya tetap bebas melintasi Selat Hormuz. Dikutip dari Al Jazeera pada Rabu 19 Agustus 2026. Trump juga mengunggah peta yang menggambarkan Selat Hormuz sebagai wilayah yang berada di bawah kekuasaan Washington. Pernyataan tersebut menjadi perubahan sikap terbarunya terkait komunikasi dengan Teheran.

perlombaan cabang olahraga woodball. Para peserta mancanegara tersebut beradu ketangkasan dalam kategori stroke dan fairway pada arena di lapangan kriket Udayana. Ace 8 Indonesia Open Woodball Championship 2026 berlangsung sejak Selasa 18 Agustus 2026 hingga Sabtu 22 Agustus 2026.

0: hibah bencana. Informasi selengkapnya bersama dengan Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta.
1: Nanti kan mungkin dari pemerintah NTT kan kita baru mendata isinya gitu. Karena berita itu kami belum mendapatkan. Sehingga yang mereka belajar di sini saya belum tahu.
2: Secara simbolis, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta melepas bantuan untuk korban terdampak gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Bantuan yang diberikan berupa obat-obatan dan juga uang tunai sebesar 1 miliar rupiah yang akan ditransfer ke kas daerah Pemprov NTT. Sekda Daerah Istimewa Yogyakarta Nima Dedwi Panti Indrayanti ketika seremoni pelepasan bantuan pada Rabu siang di Bangsal Kepatihan Yogyakarta menyebutkan bantuan tersebut akan dikirim dalam beberapa tahapan.
3: Yang pertama adalah berkaitan dengan bantuan keuangan pada darurat dari Pemda DIY akan membantu sebesar 1 miliar kepada pemerintah provinsi NTT untuk mendukung penanganan masyarakat yang terdampak bencana. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan obat-obatan dan pembekalan kesehatan senilai 38 juta yang disiapkan melalui Dinas Kesehatan DIY dan BPBD.
2: Sementara itu, Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menuturkan, Daerah Istimewa Yogyakarta selalu menempatkan rasa solidaritas dan empati kepada daerah yang terdampak bencana alam, khususnya dengan memberikan bantuan kepada mahasiswa dari keluarga terdampak bencana yang tengah menempuh pendidikan di Yogyakarta.
1: Jogja ini punya tradisi setiap ada gempa dimanapun di wilayah Indonesia itu, kami membantu. Belum tentu pada provinsi itu kita membantu. Tapi paling sedikit kita membantu, kita mesti menanyakan ada tidak mahasiswa dari wilayah-wilayah di Indonesia itu yang belajar di Jogja, yang kena dampak daripada bencana itu.
2: Florida Tati Satyawati, Kepala Bahubda Provinsi NTT menyatakan pihaknya berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemprov NTT juga masih melakukan pendataan terhadap mahasiswa NTT di Yogyakarta yang keluarganya terdampak bencana gempa bumi dahsyat pada 15 Agustus lalu.
4: Sudah kami kondisikan dengan teman-teman diaspora di sini masih dalam tahap pendataan. Jadi belum bisa dipastikan berapa kerap tersebar baik di universitas swasta maupun negeri. Jadi mohon waktunya untuk kami pendataan.
2: Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta juga tengah menganggarkan bantuan living cost untuk membantu mahasiswa NTT agar tidak putus kuliah maupun terbengkalai selama berada di Yogyakarta. Penelusuran tengah dilakukan oleh tim yang dibentuk bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis Wilayah 5 Yogyakarta.

0: dan kepada masyarakat di momen HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Muni Liharefa dari RRI Gunung Sitoli.
1: Bahwa program Bapak Presiden dalam membangun jembatan dan
2: Panglima Kodam 1 Bukit Barisan Mayjen TNI Hendi Antariksa meninjau lokasi pembangunan sumur bor air bersih di Dusun 2 Desa Onositolio Lora, Kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias. Kunjungan tersebut dilakukan Pangdam 1 Bukit Barisan bersama rombongan setelah mengikuti secara virtual launching pembangunan 2.500 jembatan Garuda dan 3.000 titik fasilitas penyediaan air bersih se-Indonesia. Kegiatan yang dibuka langsung Presiden RI Prabowo Subianto itu dipusatkan di Bekasi, Jawa Barat. Pangdam 1 Bukit Barisan menyampaikan hingga saat ini sudah 141 titik sumber air bersih dan 46 jembatan telah terbangun di wilayah Kepulauan Nias. Pembangunan tersebut merupakan bagian dari program Presiden melalui karya bakti TNI.
1: Intinya kita bersyukur bahwa program Bapak Presiden dalam membangun jembatan dan sumber air bersih yang salah satunya diantaranya adalah di sini ya Pak, di Sitoli ini. Kalau keseluruhan di Nias ini ada 141 titik air bersih. Mudah-mudahan kita bisa bangun lebih banyak lagi, kemudian juga jembatan. Tadi kita lihat interaksi dengan Bapak Presiden, beberapa daerah juga membangun jembatan, dibangun TNI. Jadi juga program dari Bapak Presiden. Di Nias ini kita sudah membangun 46 jembatan.
2: Pada kunjungan Pangdam 1 Bukit Barisan juga menyalurkan sembako sekitar 100 paket kepada masyarakat yang layak menerima di Desa Onositoli Olora. Sementara itu, Riada Mendeva, warga Desa Onositoli Olora, mengucapkan terima kasih bantuan yang diberikan oleh pihak TNI. Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat.
3: Saya Riada Mendeva dari Desa Onositoli Olora. Kami ucapkan terima kasih pada TNI atas keuntungannya dan atas kerja bersihnya untuk memberikan bantuan sembako, terus juga atas pengadaan air bersih di Desa Onositoli Olora. Semoga prajurit-prajurit Angkatan Darat Republik Indonesia sukses selalu maju di darat udara. Terima kasih.
2: Riada berharap pembangunan sarana air bersih dan jembatan di Kepulauan Nias terus berkelanjutan demi membuka keterisoliran. Dari Gunung Sitoli, Muni Liharefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni melakukan kunjungan

0: Karhutla sejak 2023 sampai 2026 dan saat ini masih melakukan memadamkan kebakaran di lahan gambut. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
1: Lagi salam Adinda dari Pak Presiden.
2: Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melakukan kunjungan kerja sekaligus meninjau dari dekat upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Palangkaraya dan Kabupaten Pulang Pisau. Kedatangan Menteri bersama rombongan antara lain Gubernur Kalteng, Kapolda, Pangdam, Wali Kota, serta pemangku kepentingan dalam rangka memberikan semangat kepada relawan yang sampai dengan saat ini terus berjibaku memadamkan karhutla di lokasi gambut. Menteri Kehutanan Raja Juli mengatakan, kedatangannya kali ini secara khusus diutus oleh Presiden Prabowo Subianto yang ikut prihatin dengan kondisi karhutla yang ada di Palangkaraya. Sekaligus memberikan salam kepada Rodiansah, seorang relawan remaja yang viral di media sosial ketika ikut serta memadamkan karhutla bersama tim relawan lainnya.
1: Kalian saya mengucapkan terima kasih tentu kepada Rodiansah dan seluruh relawan serta pembuluh api. Karena meskipun ada TNI, Polri, ada Mandala Agni, BPD, MPD, seluruh pihak, tanpa ada partisipasi masyarakat di dalam menanggulangi karhutla pasti tidak akan bisa selesai. Dan jangan bermain api. Sekali lagi, salam Adinda dari Pak Presiden. Dan merasa bangga.
2: Raja Juli meminta semua pihak untuk stop melakukan pembakaran lahan, apalagi saat ini kondisi cuaca sedang kering kemarau disertai El Nino, bahkan diprediksi sampai akhir September 2026. Pihaknya juga meminta kepada aparat keamanan dapat menindak tegas pelaku pembakar lahan dengan sengaja, karena dengan kondisi kabut saat ini merugikan masyarakat luas dan berdampak buruk terhadap kesehatan. Sementara itu remaja berkostum Superman yang viral di media sosial Rudiansah mengaku, ketertarikan menjadi relawan pemadam karhutla dimulai sejak 2023 berlanjut sampai 2026. Ikut memadamkan kebakaran di lokasi petuk ketimpun tidak jauh dari rumahnya.
3: Pertama dari 2023.
4: Oh iya. Apa yang dilakukan oleh Rudiansah selama ini?
3: Mengangkat mesin, bantu tarik selang, ngecamin, pegang nosel, saja.
4: Apa alasan menjadi relawan? Apa alasannya?
3: Alasannya daripada di rumah main apel, lebih baik bantu mereka aja.
4: Ya. Apa tadi yang diberikan kepada
3: bantuan.
2: Ia beralasan dengan menggunakan kostum Superman menambah semangatnya dalam memadamkan api serta memanfaatkan waktu daripada menghabiskan waktunya bermain handphone dan menjadi penonton saat terjadi kebencanaan. Dari pantauan RRI, Menteri Kehutanan, Gubernur dan Wali Kota kompak memberikan bantuan kepada Rudiansah. Tujuannya agar terus semangat dalam memadamkan karhutla serta menjadi contoh teladan bagi remaja seusianya bahwa ada yang lebih penting daripada sekedar hura-hura atau nongkrong, yaitu memiliki kepedulian tinggi terhadap bencana yang ada di sekeliling. Edi Suroso melaporkan.
0: Seluas 335 hektar kejadian karhutla di Provinsi Bangka Belitung terjadi sepanjang 2026. Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat melaporkan.
5: Kepada masyarakat khususnya Provinsi Bangka Belitung, kami menghimbau untuk menjaga api, ya, jangan sampai menyebar.
6: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat ada 3.335,63 hektar luasan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Babel sepanjang 2026 ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bangka Belitung Amran Sah Muslimin mengatakan data itu didapatkan berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan atau Kemenhut RI melalui situs Sipongi Kemenhut. Adapun di Bangka Belitung tercatat paling luas yakni Bangka Barat 209,98 hektar, kemudian Bangka Selatan 34,60 hektar dan Bangka 34,10 hektar. Amran mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga api agar jangan sampai menyebar, terutama di kawasan hutan. Bagi yang hendak membuka lahan untuk tidak dengan cara membakar serta untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan.
5: Masyarakat kiranya juga dapat menghimbau rekan-rekan teman-teman yang lain di dalam masa panas ini untuk selalu menghemat air, ya, dan segera memadamkan api yang ada di sekitar, apalagi khususnya di hutan. Mungkin himbauan itu saya harap kepada pemerintah desa, teman-teman tapak di KPH untuk juga memantau sekecil apapun api untuk segera dipadamkan.
6: Diberitakan sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Bangka Belitung mencatat ada 34 kejadian karhutla sepanjang Agustus 2026 ini. Dari pemetaan, potensi kerawanan tertinggi berada di kawasan barat serta daerah selatan Pulau Bangka. PLT Kepala BPBD Bangka Belitung Agus Afandi mengatakan titik-titik lokasi kebakaran mayoritas berada di area perkebunan warga, bukan di kawasan perkotaan. Bahkan beberapa lokasi tercatat mengalami kejadian berulang.
7: Dari tanggal 1 tadi ya, tanggal 1 sampai 30 ada 34 kejadian, tapi bisa lokasinya berulang.
8: Di tempat yang sama, Pak?
7: Iya, tempat yang sama.
8: Sejauh ini paling rawan mana?
7: Yang paling rawan kalau saat ini, kalau barat. Kita peta tadi, itu di daerah barat ya, kebanyakan ya posisinya.
6: Lebih lanjut, Agus mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pasalnya, keterbatasan personil serta armada pemadam kebakaran tingkat kabupaten kota maupun provinsi akan menyulitkan proses pemadaman jika api meluas. Dari Pangkal Pinang di Bineruan di RRI.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Seorang oknum ASN yang menjabat sebagai Kepala Inspektorat Pemko Banda Aceh berinisial FD ditangkap oleh polisi syariah atas dugaan pelanggaran syariat Islam. Laporan reporter Munzir Budiana dari RRI Banda Aceh.
9: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Tulhisbah Satpol PP WH Kota Banda Aceh mengamankan seorang aparatur sipil negara yang menjabat sebagai Kepala Inspektorat Pemerintah Kota Banda Aceh berinisial FD 58 tahun. Bersama seorang pria berinisial AM 22 tahun. AM diketahui merupakan mahasiswa pada salah satu perguruan tinggi swasta di Banda Aceh. Keduanya diamankan setelah petugas menerima laporan mengenai keberadaan seorang pria yang masuk ke kantor Inspektorat Kota Banda Aceh setelah jam kerja berakhir. Keduanya diduga telah melakukan pelanggaran syariat Islam. Kepala Satpol PP WH Kota Banda Aceh Muhammad Rizal kepada wartawan di Banda Aceh mengatakan keduanya kini telah ditetapkan sebagai tersangka setelah petugas meyakini kedua pelaku telah melakukan perbuatan yang mengarah pada pelanggaran syariat Islam. Dalam penanganan perkara tersebut, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi. Salah satu barang bukti yang disebutkan adalah sebuah kasur lipat.
10: Dalam ruangan kerja pimpinan ditemukan saudara FD, umur 58 tahun, pekerjaan PNS, pemerintah Kota Banda Aceh bersama AM. 22 tahun, mahasiswa salah satu universitas swasta di Banda Aceh. Berdasarkan keterangan awal, keduanya dicurigai telah terjadi tindak pelanggaran kanun nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat.
9: Sementara itu, pemerintah Kota Banda Aceh langsung mengambil langkah tegas terhadap FD dengan mencopot dari jabatannya. Pencopotan itu dilakukan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran disiplin berat sebagai aparatur sipil negara. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Banda Aceh Mila Sofayana mengatakan keputusan tersebut diambil setelah proses berita acara pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Satpol PP serta adanya penetapan FD sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran disiplin berat ASN.
11: FD di lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh tentunya menyatakan sikap tegas untuk menindaklanjuti melalui mekanisme yang diatur melalui undang-undang dan peraturan yang berlaku. Bahwa dari sisi kepegawaian setelah dilakukan BAP oleh penyidik Satpol PP dan juga

0: Selatan telah diberhentikan sementara dari tugas jabatannya.
1: Untuk memastikan roda pemerintahan tetap berjalan, pemerintah Kota Banda Aceh telah menunjuk pelaksana harian untuk menjalankan tugas sebagai Kepala Inspektorat selama proses penanganan perkara berlangsung. Dari Banda Aceh, reporter Munjir Budiana melaporkan.

0: Kan Salidela Putri dari RRI Padang.
1: Puluhan pelaku UMKM memanfaatkan ramainya pengunjung dengan menjajakan beragam produk mulai kuliner, minuman, kerajinan tangan hingga pernak-pernik khas Tionghoa. Ramainya kawasan festival membuat beberapa pedagang mengaku memperoleh omset lebih tinggi dibandingkan hari biasa. Seperti yang dirasakan Teguh, pedagang mainan barongsai. Teguh kepada RRI kemarin mengatakan penjualan mainan barongsai selama 5 hari pelaksanaan Kota Tua Festival tembus mencapai 500 ribu hingga 1 juta rupiah.

0: festival tahun lalu.
1: Ramai kak, dari daripada PL, Mertui, Gadang Seribu kak. Dari jam 5 sore, Salama, Festival Kota Tua. Jenisnya, kalau nak go tu 35 je kak. Kalau yang berongsai, yang baper tu, sampai 5 aja kak. Kalau yang untuk kepala, 30 kak.
0: Hal senada juga dirasakan Jova, manajer gultik di kawasan Kota Tua, Padang. Jova mengatakan penjualan gultik yang mirip soto tersebut laku 200 porsi per hari selama pelaksanaan festival tersebut. Jumlah itu meningkat 2 kali lipat dibandingkan hari biasa yang terjual 100 porsi per hari.
2: Jadi gultik itu nama itu kan kependekan nggak, kebanyakan gulai tikungan. Gimana ya, ramenya tuh emang di sana gitu. Mirip kayak soto. Kalau dalam sehari itu lebih

3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
4: Hati-hati! Penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan, karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen.
0: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Pro 1. Radiasi
3: handphone. Channel informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

Ya, masih dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan. Pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena. Pendengar, kami masih hadir dengan pilihan lagu terbaik nanti di pukul 8 ya. Informasi seputar Papua, maksud kami informasi seputar cuaca, akan hadir menyapa Anda. Pastikan Anda tetap di 97,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia, Wamena.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Menteri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
2: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan taspen sebagai...

0: teduhku. Ya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena Papua, Pegunungan Pendengar, di pagi hari ini cukup dingin ya. Apakah cuaca hari ini, walaupun matahari sudah memancarkan cahayanya, cuaca masih cukup dingin, ataukah mungkin nanti di siang atau sore hari cuaca cukup panas ya? Berhubung saya bukan ahlinya, di ujung telepon sudah ada ahlinya ya. Ada Forester Bahrul dari BMKG Wamena Jaya-Jaya, lebih tepatnya, akan menghadirkan informasi terkait dengan cuaca, perkiraan cuaca untuk Provinsi Papua Pegunungan. Baik, Bung Bahrul, silakan untuk informasi cuaca di pagi hari ini.
1: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRI Wamena. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan yang berlaku mulai hari Kamis pukul 9 pagi hingga Jumat pukul 9 pagi. Untuk wilayah Wamena Papua, diperkirakan pagi bagian hari berawan, malam hari cerah berawan, dini hari udara kabut. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 29 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk wilayah Jayawijaya diperkirakan pagi hari berawan, siang hari hujan ringan, malam hari berawan, dini hari berkabut atau asap. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 29 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari arah barat hingga timur dengan kecepatan 1 hingga 9 km per jam. Kemudian untuk wilayah Lanijaya, diperkirakan pagi hari berawan, siang hari hujan ringan, malam hari berawan tebal, dini hari berasap. Suhu udara berkisar antara 12 hingga 20 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari barat daya hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 6 km per jam. Kemudian untuk wilayah Tolikara, diperkirakan pagi hari berawan, siang hari hujan ringan, malam hari berawan, dini hari berkabut atau asap. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 29 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari arah selatan hingga timur laut dengan kecepatan 0 hingga 8 km per jam. Kemudian untuk wilayah Yahukimo, diperkirakan pagi hari berawan tebal, siang dan malam hari hujan ringan, dini hari berkabut atau asap. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 29 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari arah selatan hingga utara dengan kecepatan 2 hingga 7 km per jam. Kemudian untuk wilayah Yalimo, diperkirakan pagi hari berawan, siang dan malam hari hujan ringan, dini hari berkabut atau asap. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 20 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari arah selatan hingga timur laut dengan kecepatan 1 hingga 6 km per jam. Kemudian untuk wilayah Wamena Tengah, diperkirakan pagi hari berawan, siang hari hujan ringan, malam hari berawan, dini hari berkabut. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 30 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari barat daya hingga timur dengan kecepatan 1 hingga 8 km per jam. Kemudian untuk wilayah Nduga, diperkirakan pagi hari berawan tebal, siang hari hujan ringan, malam hari berawan tebal, dini hari berkabut atau asap. Suhu udara berkisar antara 12 hingga 29 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari arah selatan hingga timur laut dengan kecepatan 1 hingga 7 km per jam. Kemudian untuk wilayah Pegunungan Bintang, diperkirakan pagi hari berawan, siang dan malam hari hujan ringan, dini hari berkabut atau asap. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 29 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 2 hingga 10 km per jam. Dengan rata-rata, kelembaban udara untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan berkisar antara 28 hingga 100%. Demikian informasi perakiran cuaca untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Dihimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah dan selalu memperbarui informasi cuaca melalui RRI Pro 1 Wamena maupun media sosial milik BMKG @BMKG Wamena. Sekian dan saya kembalikan ke studio.
0: Oke, terima kasih buat Bung Bahrul sudah memberikan informasi cuaca buat masyarakat di Papua Pegunungan. Salam sehat untuk rekan-rekan di sana juga ya, yang bertugas di sepanjang hari ini. Dan pendengar, baru saja tadi informasi cuaca yang kami hadirkan melalui sambungan via telepon langsung dari Jalan Gatot Subroto ya, melalui Forester Bahrul tadi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi masih akan terus hadir. Kami coba memberikan kesempurnaan dan kehangatan di pagi hari ini melalui tak hanya informasi juga, tapi juga melalui pilihan lagu-lagu terbaik. Tetaplah bersama kami di Pro
2: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saatnya kamu menjadi bintang radio tahun ini. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 resmi dibuka dari tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Untuk kamu, warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun, punya kemampuan menyanyi lagu pop terbaikmu. Ayo, daftarkan diri Anda. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kunjungi info lengkap dan pendaftarannya sekarang juga di www.bintangradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Wamena. Untuk informasi selanjutnya.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Ya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua, pendengar Anda masih menikmati siaran kami di 97,1 MHz dan tentunya masih bersama saya Bung Agus. Dan pendengar kami informasikan nanti kembali di pukul 10 ya, jangan lewatkan program GMP Gerakan Membangun Papua di Pandole Rekan saya nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur yang tentunya akan dirilai seluruh Pro 1 Sekorwil Tanah Papua. Dan pendengar, di pagi hari ini kami ingatkan juga Anda yang mungkin akan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong untuk membersihkan pintu pagar jendela Anda. Apakah sudah benar terkunci rapat dan mengkroscek kembali api di kompor Anda? Apakah sudah benar-benar padam? Terus serta dawai elektronik Anda yang tersambung ke arus listrik, ada baiknya dicabut untuk menghindari juga hal-hal yang diinginkan. Bagi yang berkendara roda 2 maksud kami maupun juga roda 4, untuk selalu memperhatikan kendaraan yang Anda gunakan ya, baik sistem pengereman, bahan bakar maupun hal-hal lainnya, sehingga menghindari atau mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan. Kami coba hadirkan kesempurnaan kembali melalui satu band ska tanah air, siapa lagi kalau bukan TVX dengan Genit.

0: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia.
1: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
2: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
3: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
2: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
2: Dasar manja.
0: Kucel.
2: Manja.
3: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
4: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
5: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah

0: di Indonesia.
1: Karena informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Di Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pendengar. Terima kasih Anda masih setia menikmati siaran kami di 97,1 MHz. Dan tentunya masih bersama saya Bung Agus di sini. Dan pendengar, kami akan hadirkan satu informasi berita kehilangan dalam ruang pengumuman kali ini, di mana berita kehilangan ini dilaporkan oleh atas nama Yason Gombo, dan pendengar, berita kehilangan ini atau terjadi di sekitar Jalan Trikora depan BRI pada tanggal 19 Agustus 2026, tepatnya di hari Rabu, di sekitar pukul 16 waktu Indonesia Timur, di mana barang dalam berupa tas berwarna coklat muda tertinggal di atau tercecer di sebuah mobil tas, atau dalam mobil maksud kami, dalam taksi jurusan Pasar Baru Kota atau A2, di mana tas tersebut berisi ijazah SD, SMP, SPG masing-masing 3 lembar, akte kelahiran, akte nikah atas nama Helpis Wenda, ada juga buku tabungan yaitu Bank Papua atas nama Helpis Wenda, NPWP, Taspen atas nama Helpis Wenda, KTP sebanyak 2 lembar, kartu keluarga yang tentunya atas nama Helpis Wenda, SKCP dan SKPNS atas nama Helpis Wenda. Kami ulangi, barang tersebut tertinggal atau tercecer diperkirakan di sebuah mobil atau taksi jurusan A2 Pasar Baru Wamena Kota. Dan tentunya barang siapa yang menemukan atau melihat barang tersebut bisa melaporkan atas nama Yason Gombo dengan 0812 4829 3878. Ya, Anda bisa menghubungi nomor tersebut atas nama Yason Gombo di 0812 4829 3878, atau langsung datang ke Gereja Gidi dengan alamat Gang Victory, Jalan Ahmad Yani Misi, atas nama Bapak Yason Gombo. Dan pendengar juga bisa atau dengan membawa langsung ke kantor kami di Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, tentunya di RRI, kantor RRI Wamena. Demikian informasi berita kehilangan. Dan sebelumnya sedikit terlupakan, tentunya akan mendapatkan imbalan yang sepantasnya. Demikian pengumuman atau informasi dalam ruang pengumuman kali ini, berita kehilangan. Dan kami ucapkan banyak terima kasih. Pendengar, pukul 10 waktu Indonesia Timur, nanti jangan lewatkan juga program GMP, Gerakan Membangun Papua, yang tentunya Anda bisa dengarkan, tak hanya di Pro 1 RR Wamena, tapi juga Pro 1 seluruh Korwil 1 Papua.